0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 109.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Look

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Banjarmasin Music.
6: Work parts, effects, and
7: station.
6: Go ahead.
5: Of
6: the inspiration.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: From 10 to 1 p.m.
1: 너로 시작될까?
2: 잠마.
3: 101.9
2: I'm the moon.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyamperan. Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Only one station.
5: I love you.
6: I love it.
7: Number one hit music station.
8: 101.9 FM.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kangen lagu-lagu lama?

0: Klasik hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. One point nine.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya?

0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: R&B Hip Hop 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9 FM Hot.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama? Di sini.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9
5: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Check these out.

0: Ah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Hot music, hot, the hottest music. 101.9.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hot music, hot, the hottest music. 101.9
4: I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hot music, hot, the hottest music. 101.9

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Check these out.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. I like music. Rock and roll. Alright, ready?
4: Mm-hmm. That's right! Sing songs over and over. Your name here.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: hari ini gak seperti biasanya. Biasanya kalau jam 8 gue sendiri. Hari ini tuh beda. Banyak orang juga. Gak cuman berdua. Lebih banyak. Dari tiga. Lebih dari tiga, lebih dari ya, dua.
1: Tau gitu
0: lu dandan kan? Lu dandan kan? Gue juga kaget lu tiba-tiba muncul dengan dasteran gitu. Gue kan udah bilang ya?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Enggak, lu gak bilang. Bilang dia ada tapi nggak
0: iya.
1: Tahu.
0: Iya. Lu itu, cuy.
1: Iya.
0: Lagi.
2: Tes.
0: Nah, coba bintang tamu kita suaranya dites.
1: Check one gitu ya, buat yang mau bilang dangdut ya kan.
2: Aku tahu dia datang, tapi
1: nggak ada berpose-posean.
0: Ya, kebetulan. Yaudah, abis ini berarti lu ganti ya. Enggak usah.
1: Saya ganti daster.
0: Iya, boleh. Nah, kan udah pakai ini apa sih namanya ini? Roll rambut ya kan.
1: Kurang aja caca ya kan.
0: Iya.
1: Error.
0: Iya, oke. Oke, hari ini kita ada seseorang yang bakal menemani kita bercerita di Scary Night kalau mau udah. Kalau lu bingung, Cak, ajang horor mungkin di radio lain itu tegang seram, kalau di sini jangan berharap itu ada.
1: Oke, baiklah.
0: Kami membalutnya secara komedi.
1: Oke, ya. Secara komedi lah ya.
0: Iya, betul. Jadi biar enggak terlalu tegang, biar enggak terlalu takut. Lu kenapa?
1: Headphone-nya ini
3: keras banget.
1: Yang
3: ya?
1: Kiri keras banget.
0: Oh. Ah, serius lu? Udah. Oke. Okay. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
3: Halo semuanya, malam ini sama aku, Caca.
0: Caca aja ya, Caca. Bener, Caca. Hah? Pelanin dikit, gak bisa semuanya, Bu.
3: Oh iya, gitu ya.
0: Iya, ini gini.
1: Suaramu Duar.
0: Oh, oke okay.
1: Suaramu lebih membahana ketimbang telinga.
0: Oh iya, gitu. Masa sih? Gini gimana? Gini gimana?
3: Iya.
0: Udah? Lu gimana, Cak, telinganya?
3: Baik-baik aja.
0: Lengkap. Lengkap
3: sih,
0: dua.
3: Kiri kanan aman sih, aman.
0: Aman ya, oke. Okay. Caca ini juga dulunya adalah penyiar.
1: Iya, dulu iya. Banget.
3: Tempat apa ya?
1: Mana?
0: Tempatnya Olive.
1: Oh, baiklah.
3: Baiklah, Bu Putri.
0: Tahun berapa sih, Cak, lu? Gua nanya sama teman-teman yang dulu alumni sana juga. Gak ada yang kenal sama lu karena angkatan lama sih mereka.
3: Iya, yang lama kan pindah tuh dari Keramat kan, pindah ke kampus Timi kan. Nah, pas di kampus Timi.
0: Sebentar, lu radio mana? Oh, Gema.
3: Iya.
0: Gue pikir MC.
3: Dulunya pertama awalnya Gema.
0: Oh, awalnya Gema. Oh, oke. Okay.
3: Pas yang regenerasi kedua. Jadi di sana kayak kita mulai dari awal, dari nol lagi. Tapi dengan tim yang lama. Cuman announcernya aja baru-baru.
0: Oh gitu. Yang pindah ke Benua Anyar itu?
3: Betul, di Stimik itu. Oh. Di situ aku yang pertama kali sendiri siaran sampai dari jam maghrib sampai 12 malam.
0: Wih,
1: itu istimewa, kok capek? Gak kering lambe.
3: Lambe
0: turah.
3: Cukup disogok dengan sesajen-sesajen yang aman.
0: Oh.
3: Sesajen yang aman.
0: Oh gitu, jadi kan sempat ini juga kan ada insiden juga kan di sana ya?
3: Iya, yang dulu yang sebelumnya itu yang makanya kan off ya. Nah, ada insiden yang luar biasa itu.
0: Mm-hmm.
3: Insiden apaan?
0: Kobong.
3: Oh.
0: Kobong gede. Iya.
3: Ya, ada satu orang yang jadi korban lah ya. Jadi semuanya rada-rada takut. Informasinya cuma sampai di situ sih, Ica, karena nggak tahu sejarahnya malam gimana-gimana. Pokoknya intinya Ica tuh udah sama manajer yang baru, dipegang sama ibu yang baru, ayo kita mulai dari awal lagi yuk. Nah itu udah naik tuh, sampai ada Krisna Mukti dateng, iklan udah mulai banyak. Entah kenapa, kita tuh kayak makin drop, dan ibu tuh nggak makin fokus. Nah sekarang ibunya pindah ke Jerman nih.
0: Waduh.
1: Kapan gua pindah ya juga ya. Masa nunggu drop dulu. Amit-amit
0: gua kan. Jangan.
3: Abis itu off ya, itu 2016 sampai 2018. Off tuh nikah, hamil. Nah, pas hamil sama Cak Olive. Ah,
0: Oh, lu hamilnya sama Cik Olive?
1: Iya, maksudnya waktu hamil sih aku kaget sama Cik Olive. Gimana sih, ya Allah? Salah lagi ya,
0: kita sama. Iya, kelas dulu kita. Berarti emang chemistry kita udah kebangun. Iya,
1: maksudnya tuh pas lagi momennya hamil, cuman tawarin mau siaran gak, gabut gak, gitu. Oh, iya sih gabut, gitu. Gak apa-apa tuh sama perut-perut, gak aman-aman, gitu. Ya udah.
0: Oh, di sana.
1: Yang waktu itu direkrut sama Om Jun ya?
0: Iya, iya. Itu dari tahun 2016.
1: Kalau di MC itu 2019.
0: Oh, sebelum COVID ya berarti ya?
1: Sebelum.
0: Sampai 2000.
1: Sampai akhir 2019 sampai mau lahiran.
0: Oh, sebentar
1: dari
0: aja.
1: Dari awal hamil sampai mau lahiran.
0: Oke. Okay. Berarti kita enggak terlalu susah buat ini ya, karena memang dia udah basicnya udah penyiar gitu loh. Nah, malam hari ini kita bukan ngobrol soal pengalaman Ica siaran, tapi adalah pengalaman mistisnya Ica. Caca ya, bukan Ica, Caca.
1: Iya.
0: Kita panggil aja namanya Caca.
1: Caca Marica.
0: Hei, hei. Tapi nanti kalau mudah kita bakal break sebentar. Habis ini kita bakal lanjut lagi cerita. Gini-gini, sebelum lu cerita, lu siapin dulu cerita yang paling gong itu di akhir.
1: Oke, baiklah.
0: Oke. Okay. Karena gue tahu Caca ini ceritanya lumayan banyak sepertinya.
1: Ada berapa part emang? Boleh.
0: Oke, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini. Kalau mudah, pokoknya tetap di sini di Cerita Malam spesial buat teman-teman Caca
1: cerita
0: mungkin.
1: Malam.
0: Sorry, Scary Night. Iya, sorry. Cerita Malam tuh ajeng gue.
1: Acara sendiri ya, dia lu program.
0: Iya. Scary Night kalau mudah sampai jam 11. Nah, kalau mungkin teman-teman Caca mau dengerin Caca boleh di streaming kita di www.tbs1019fm.com.
1: Oke. Okay.
0: Kasih tahu aja teman-temannya ya. Kita habis
1: www ya.
0: www.tbs1019fm.com. Mana? Enggak ada. Enggak ada. Iya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Atau apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik. Wah.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Keren siaran Mister.
1: Nah, ini udah lumayan. Masuk ya?
0: Masuk.
1: Masuk kan? Masuk
0: iya,
1: kan?
0: Masuk. Oke.
1: Hah? Hah? Punya lu enggak bunyi lagi?
2: Biasanya kan aku geser kan bunyi keras kayak di film-film silat.
1: Pak, coba lagi.
2: Kan? Enggak, bisa ya. Se-Abdol yang minggu lalu.
1: Abdol dong.
2: Rasanya tuh apa?
0: Coba buka pintu, siapa tahu rada lebih gimana gitu, keren.
2: Kan bunyi yang biasanya kalau film-film silat yang
0: gua
2: itu
0: loh.
1: Kayak bunyi batu digeser.
0: Harusnya ada efek begitu tadi ya.
1: Ada, enggak usah pakai efek, kita lihat.
0: Oh iya, manual. Oke, baiklah.
1: Oke, udah ya, aman ya.
0: Aman,
1: telinga Anda aman. Semua aman.
2: Aku biasanya bagian sound effect.
0: Oh, sound effect.
1: Oh, kalau ceritanya Yati menemukan
0: sebuah batu karang, bunyilah batunya.
2: Ting. Yati melihat ada wanita dan wanita itu tertawa. Nah,
0: sound effect-nya yang langsung gitu ya.
1: Sound effect-nya luar biasa.
2: Terdengar bunyi ketokan.
0: Ini kayak kita bercerita sesuatu yang benar-benar real, ada sound effect yang ketuk pintu.
1: Iya. Ya.
2: Minggu lalu aku cerita.
0: Terus,
2: soalnya.
0: Oh, enggak nyampe. Bunyi pintu, bunyi jendela. Yeah. Gitu. Iya, baiklah. Horor sih horor ya. Kok malah jadi komedi kita nih?
1: Nah.
0: Iya, tadi horor komedi.
1: Horor iya. Komedi namanya.
0: Sejenis tim komik juga gitu nih.
1: Majuin lagi, Ci.
0: Apanya?
2: Badanku.
1: Oh, iya. Mic-nya.
0: Aku pengen yang maju yang lain tadi.
1: Aduh.
0: Efek malam Jumat gimana sih?
2: Tunggu dulu.
1: Kenapa?
0: Ya jomblo jangan merapat nih aja.
2: Ini ada juga janda dan muda.
0: Bahas status gak tuh?
1: Astaga ya Tuhan, kenapa harus dibongkar sih?
0: Iya, aduh, gimana sih ini? Yang beda. Suka warna ungu tolong.
1: Armi dong. Oke, kita udah yang serius aja lah ya.
0: Iya. Oke.
2: Jadi bagaimana ceritanya?
1: Ya, belum masa nggak ada bridgingnya?
2: Bridgingnya udah lama banget.
1: Oh iya.
0: Udah nunggu.
1: Bridgingnya udah 45 nafas, menit ya. Kan? Tiba-tiba langsung tuk mati. Aduh, mau cerita.
2: Enggak, gini. Jadi waktu dulu saya kecil.
0: Tiba-tiba ya.
1: Iya, langsung disambung minggu depan ceritanya.
0: Enggak
2: di story-nya di BS. To be continued.
0: Pesan buat bapak-bapak PLN malam ini, karena ada Caca yang cerita, mohon dengan sangat kita berteman buat bapak-bapak PLN malam ini ya.
1: Jangan sampai dimatikan. Iya, kalau mau dimatikan nanti jam 11 enggak apa-apa.
0: Benar-benar biar lanjut aja, Pak, biar lanjut gitu kalau udah jam 11, Pak.
1: Oke, Cak.
0: Oke.
1: Sedikit patah nih ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Lu ngerasa lu bisa peka atau ngelihat bisa ya?
0: Enggak. Jujur lu enggak pernah ngelihat sesuatu yang aneh atau apapun ya. Enggak pernah.
2: Di depanmu?
0: Oh iya, ya, rada-rada lebih horor daripada yang dibayangkan orang-orang kayaknya ya. Kasih
1: muka
0: ya.
1: Gua.
0: Enggak bilang loh kita. Kita enggak bilang.
1: Seseram itu ya gue ya.
0: Langsung aja anjir. Jadi kalau orang pada nanya, "Cak, bisa ngelihat enggak?" Iya, gue punya mata, bisa lihat gitu. Maksudnya enggak bisa lihat hal-hal yang alam sebelah yang orang, gue bisa ngelihat bentukannya, mukanya kagak ada matanya. Gue kagak pernah lihat kayak gitu gitu. Jadi kayak kalau diomongin ngelihat enggak? Enggak pernah. Jadi kalau misalnya ada, "Ica tuh bisa ngelihat enggak?" Enggak pernah ngomong pernah lihat, ya kan? Kalau misalkan ngerasa bisa enggak? Bisa. Ngedengar bisa enggak? Bisa.
1: Oh, ngedengar bisa.
0: Ngedengar bisa.
1: Ih, merinding langsung gua aja.
2: Oh, gua enggak.
0: Jadi kalau ngedengar itu yang pernah ya. Ngedengar itu pernah. Biasa di rumah sih ada. Rumah yang kontrak

0: rekan aku ini.
1: Dengar apa?
0: Dengar. Dengarnya gini. Ponakan juga sering dengar ya. Ponakan tuh rada-rada juga. Tiba-tiba ada yang
2: Bentar, rada-rada ini konteksnya negatif loh.
0: Enggak, rada-radanya tuh
1: sama sensi gitu loh.
0: Cekikikan anak kecil yang gimana enggak mungkin di jam 2 malam sampai jam 4 subuh gitu.
1: Oh, anak kecil yang cekikikan.
0: Iya. Kalau suara kucing otomatis ngeyel meong-meong ya kan.
1: Gitu.
0: Suara anak kecil begitu. Tapi tipis, berarti arti kan dia deket ya. Kata orang kan begitu ya. Kalau tipis-tipis itu artinya dekat.
2: Ya kan? Kalau kenceng itu jauh.
0: Jauh. Nah, kalau suara cewek nangis, nah itu suaranya deket banget. Artinya dia jauh. Ya kan? Langsung merinding gue ya. Padahal horor-horor banget ya, terang gitu.
2: Belum. Nah, belum sampai yang merindingnya.
0: Dan waktu itu yang terakhir ngedengar kayak suara-suara mesin ketik. Suara orang buka kertas itu pas di Bandung.
1: Kalau dengar suara benda berbunyi itu biasa.
0: Nah, karena itu pabrik kosong percetakan kertas. Waktu itu ada tim kita. Kita tuh main live streaming zaman dulu. Ada salah satu aplikasi yang inisialnya B.
2: Bigo.
0: Iya, langsung disebut enggak
1: sih? Ngomongnya Bigo.
0: Jadi aplikasi itu enggak sengaja. Sebenarnya aku tuh iseng gitu ya. Ditawarin, "Mbak, jadi official host." Nah, waktu itu masih di Radio Gema. Aku cuma siaran begini doang nih, iseng nih gitu. Ya coba siaran aja, ngobrol aja kita. Nah, makin kesini ada tim yang dari Bandung. Entah siapa spender itu ngajakin Cak gabung aja yuk ke tim namanya GPT. GPT itu Ghost Panic Team. Jadi kalau ngelihat sesuatu mereka bakalan panik. Gitu loh bahasanya kan.
2: Di live itu.
0: Okay. Sampai sekarang ke TikTok juga masih ada namanya Ghost Panic Team. Jadi boleh dicari dan dilihat setiap malam mereka pasti ada live, entah challenge apa, setiap malam Jumat udah pasti ada gitu.
1: Challenge-nya gimana?
0: Challenge itu biasanya ada tim spender. Lu ke Gunung Putri ya. Kita challenge ke Gunung Putri satu orang jurik malam gitu misalkan. Gitu. Nanti ada ya para-para yang penasaran ya jadi tumbalnya silakan naik sendiri. Kita yang jagain gitu. Nah, waktu itu kan dari Banjarmasin cewek sendiri. Sisanya ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana-mana gitu. Cewek sendiri. Nah, berangkat ke sana, di challenge lah. Kita ke pabrik kertas, tinggalin Ica sendiri di lantai 2 dan tim memang benar-benar di luar. Itu gedung pabriknya kurang lebih kayak Metro City. Metro City Banjarmasin. Naik lantai 2 sendiri, pakai senter doang, bawa handphone live streaming, bawa power bank dan peralatan streaming lainnya. Aku tuh diem dengerin, oh suara ada yang naik tangga tadi nih, letak. Yang di live streaming kan aku nggak baca komentar lagi dong.
2: Wow, upacara.
0: Aku tuh udah
1: sebentar, aku berdoa dulu.
0: Astaga, ya Tuhan Yesus gitu. Ya Allah gitu ya kan.
1: Amin.
0: Pulang-pulang jangan diganggu gitu.
1: Enggak. Semoga kita
0: enggak
1: ada gangguan.
0: Ah iya betul. Jadi
2: biasanya kayak gini ini memanggil.
0: Karena kan dari cerita-cerita gitu dia kayak mendengar gitu.
2: Iya.
1: Jadi
2: ada kayak panggilan. Oke.
1: Soalnya udah beberapa kali kejadian kayak gitu.
0: Ah gitu ya. Aku sih sebenarnya enggak takut hantu. Mau gimana pun pulangnya subuh, mau tengah malam, mau apa, mau jalannya gelap, mau apa tuh enggak takut. Aku lebih takut orang gila. Serius. Orang gila sama orang jahat, sama buaya darat.
2: Oh, yang
0: kan tadi rada komedi dikit
2: iya,
0: ya.
2: Iya,
0: kan?
2: Yang suaranya kalau aku chat kamu ada yang marah enggak gitu.
1: Kalau buaya darat aku enggak takut sih.
0: Ah, ya dipeluk teh.
2: Malah dipiara sama dia.
0: Dipiara lucu ya kan. Lanjut enggak nih?
2: Lanjut.
0: Jadi di Bandung itu aku di calling H-2. Ica, ini Abang udah beliin tiket. Nanti tak calling lewat WhatsApp ya. Dia udah tahu WhatsApp aku, tapi aku nggak tahu WhatsApp dia.
1: Oke.
0: Tiba-tiba udah dapat tiket PP. Tiket berangkat pertama dari Banjarmasin ke Jakarta. Jakarta suruh nemuin teman-teman yang lain dari Jakarta ke Bandung naik kereta. Semua itu dibiayain sama si spender. Saking penasarannya Ica tuh pengen diberangkatin ke Bandung. Lihat mukanya enggak gitu. Tahu-tahu ada duit masuk gitu.
1: Berani banget ya kamu ya. Istimewa.
0: Kan kayak kita tuh kerja totalitas aja gitu. Kan udah official host ya. Ya udah kerjain. Lagi nganggur juga. Tapi enggak nganggur waktu itu sama Koko tuh kerja dan Koko tuh ngizinin aja berangkat aja sana. Ya lu di tempat gua potong gaji.
2: Harus lah. Enggak mungkin enggak.
0: Berangkat ke Bandung baru tiba itu di hari Kamis malam Jumat toh. Itu udah di challenge begitu. Baiklah, saya ikut. Ya kan? Ya pabrik kertas tadi. Sampai jam 4 subuh dari jam 2 ditaruh di situ. Kering-kering deh itu mulut.
1: Jadi kayak ini ya,
0: kayak uji nyali, uji nyali.
2: Iya, uji nyali. Ya,
1: dari tadi tuh
2: mau ngingetin.
1: Ngingetin kata-kata uji nyali itu yang ingetnya cuma hari panca.
2: Sama Citra Prima.
0: Iya. Yeah.
1: Emang Citra Prima pernah di itu?
2: Enggak sih, bukan. Kalau Citra Prima kan
0: Risa,
2: yang
0: Risa, Risa. Tukang.
2: Hah?
0: Risa ya?
2: Citra Prima itu yang untuk Mr. Cukul, Mr. Cukul lagi. Mr. Cukul.
0: Catatan Risa kan ada uji nyali juga ya?
2: Catatan Risa enggak pernah. Oh iya benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada uji nyali.
2: Risa, Risa, Risa Wijayanto.
1: Enggak tahu.
0: Pokoknya itu ya tim-tim horor ya. Sekarang lagi ramai yang uji nyali begitu. Ya udah, namanya manusia yang kagak takut setan gitu ya kan. Mungkin setan takut saya lebih serem kayaknya.
1: Bisa jadi.
0: Jadi ya udah ikut aja gitu. Udah dikasih duit juga ya kan, mayan 5 juta udah masuk. Jadi
1: saya lebih cinta duit.
0: Ya, saya lebih cinta duit. Saya enggak takut hantu gitu kan. Mau bagus. Di depan mata juga bahasanya gitu.
1: Kayak gengsi banget ya.
0: Ya udah kan ngikut gitu. Sampai di mana udah benar-benar bisa. Eh, gue dengerin apa nih? Mesin ketik yang makin deket tuh, suaranya makin deket. Anjir, makin deket. Berarti kalau makin deket dia makin jauh dong. Gitu kan pikirannya. Oh, baiklah, tetap aja duduk. Aus, hai, gue aus, min gitu kan. Anterin minum dong, min gitu. Ya elah, Ica kan udah sediain minum dari tadi. Kita udah taruh duluan tuh tumbler di ujung sono, gue jalan ya kan. Kayak jalan, jurik ambil. Malam bahasanya, kayak jurik malam uji nyali gitu. Ini gue kayak anak pramuka ya kan. Mau minum kemana gitu. Udah ikut gitu. Habis itu selesai di sana, cuman bisa dengar. Padahal pengen banget lihat kayak orang-orang ya. Hah? Pengen banget lihat kayak orang-orang.
1: Dia ini malah penasaran dicari.
0: Iya. Nah itu baru cerita yang sebenarnya tuh ada cerita di atasnya lagi setelah hari berikutnya. Tapi ini nanti.
2: Oh, kita, berapa hari itu?
0: Aku di Bandung 5 hari.
2: Setiap malam?
0: Enggak, 3 malam doang. 3 malam selebihnya kita jalan.
2: Itu sebentar, lu di situ dari jam 2 sampai jam 4 enggak ngapa-ngapain, cuma ngerasain aja apa yang lu rasain, lu omongin gitu di live.
0: Betul. Jadi live ini kan kamera jauh ya, rumah jauh. Jadi enggak baca komen lagi kan. Enggak baca komen. Aku cuman kok aku kayak suara dengar suara ketukan sepatu ya, kalian dengar enggak? Kan mereka komen nanti kan kita nonton lagi ya live streaming itu kan.
1: Ini live bener-bener.
0: Benar live, kayak kita live TikTok atau live apa? Iya, live streaming. Jadi ada yang komen, iya benar, aku dengar suara sepatu juga nih. Ada yang dengar suara air ngalir nggak? Tadi padahal nggak ada suara begitu gitu. Tiba-tiba suara keran yang gitu air.
1: Setannya
0: pipis. Gitu. Iya. Iya. Iya, yang kepikiran sampai setan pipis ya kan.
2: Dua kata lucu, setan pipis.
0: Tapi ya udah deh, dengerin aja dulu sampai jam 4 subuh beneran. Yang sampai dengerinnya lah ngantuk gitu ya kan, capek abis jet lag ya kan, naik pesawat disuruh duduk uji nyali. Jadi kayak gabut, jalan ya keliling-keliling liatin apa. Terus tiba-tiba kayak yang kayak gini nih, pajangan kan namanya perusahaan ya, ada kayak gini. Tiba-tiba jebruk gitu.
2: Jatuh.
0: Lo ngapain sih?
1: Oh, lapuk.
0: Lo ngapain sih nakutin gue mau jatuh-jatuh gitu, kalau kena kepala gue kejedut nih. Gitu. Jadi dia kayak diajak ngomong. Iya, ajak ngomong gitu kan. Abis itu yaudah, apa-apa lagi ya digerakin dia ya. Kursi, meja tuh gerak. Nah, itu kelihatan sama mata begitu-begitu.
1: Mengap-mengap banget tuh setan.
2: Kenapa?
1: Itu butuh energi gede kan?
2: Iya, benar. Iya.
1: Mengap-mengap banget.
0: Kegeser. Kalau mereka pun misalkan, aku nih mikirnya ya, kalau mereka pun settingan, cara nyetingnya gimana? Kan bareng-bareng dari siang ya? Kagak ada siapa-siapa. Ya aku udah orangnya itu-itu aja gitu. Iya. Satu mobil beria muat gitu.
2: Gue baru mau nanya itu tadi, settingan apa enggak
0: gitu. Kalau settingan kayak gimana kayak nyetingnya? Gitu. Yang masuk kan juga sendirian aja. Cuman ngasih, ditemenin, naruh botol minum, udah gitu
1: yang
0: mereka tinggal.
1: Yang krunya sembunyi di
0: gak ada. Gak ada sama sekali,
2: Cek. Gak mungkin juga, Cek, kalau misalkan settingan ya. Pun kalau misalkan settingan kan kondisi gelap ya.
0: Apa yang mau punya, diset gitu.
2: Iya, kalau misalnya kayak mau narik kursi atau apa gitu kan ada susah juga.
0: Harus
2: gitu.
0: Persiapan kan.
1: Sedangkan kan, makanya kan anggapan tali dulu kaki mejanya, kaki kursinya.
2: Effort banget sih.
0: Sedangkan izin masuk aja baru detik itu, Ce.
1: Oh.
0: Jadi kita datang nih ada penjaganya malam gitu ya. Pak, kita izin ya mampir di sini
1: ya, gitu. Krunya kongkali ini banget ya.
0: Saking enggak percayanya ini
1: denial banget.
2: Iya, denial banget. Sumpah.
0: Jadi kayak aku juga kan mikir ya. Ini kalau di setting kapan nyetingnya ya? Dan milih tempatnya pun kita kemana nih?
2: Oh.
0: Gitu. Jadi belum tahu kemana. Kagak ada yang punya list harus kemana nih malam ini, enggak. Jadi kemana ya? ngajak Ica kemana ya? Kita ini udah kehabisan tempat di Bandung ini, gitu lah.
2: Oh, ajakin kesini harusnya.
0: Dia habis dari sini, tapi kan di Banjarmasin susah izin, Pak.
2: Oh gitu.
0: Bener gak? Pernah kita mau izin? Susah.
2: Hotel?
0: Hotel apa susah? Beberapa orang aja yang bisa masuk, mungkin sogokannya lebih banyak ketimbang kita, Pak.
2: Oh, gitu.
0: Rada-rada kan kalau Banjarmasin ada sedikit, harus fulus.
2: Fulus.
0: Kalau di sana dikasih rokok, oke, sudah.
1: Surabaya pernah?
0: Aku gak ikut sih yang Surabaya.
2: Oke, lanjut tadi itu malam pertama ya, lo yeah. dengar mesin tik, terus jalan, orang jalan gitu.
0: Orang jalan.
2: Hari kedua.
0: Hari kedua.
1: Mesin tik.
0: Iya, mesin.
1: Oh, saya
0: tanya
1: kerja.
0: Iya.
2: Iya, bekas karyawan.
0: Kan pabrik nih. Pak, Pak lagi Bu, yeah. ya kan pabrik, ada kantor gitu ya kan, jadi ada masih bunyi-bunyi mesin tik karena belum pakai komputer kali ya. Tahun berapa gitu? Karena dia kan udah tutup hampir 20 tahun kan. Kayak pabrik gula ya,
2: iya.
0: cerita pabrik gula.
1: Nah, makanya aku tadi tuh mikir, kok gak ke Semarang.
2: Pabrik gula ya sekali ini ya.
0: Pernah nonton, pernah nonton. Abis itu hari kedua, kita main ke Curug. Apa ya, kayak pemandian air panas gitu. Bukan Curug ya, pemandian air panas. Namanya Curug apa lupa gitu. Jadi malam kan, jalannya itu sore. Nyampe sana tuh malam. Eh bunyi apa tuh?
2: Gua aman gua.
0: Apa tuh?
2: Ya suara Cece nggak terlalu keluar soalnya nih.
0: Suarin Cece.
1: Wah.
0: aman ya.
2: Aman lanjut.
0: Jadi hari kedua diajakin main air. Nah di jalan itu kan aku udah nggak fit ya karena pulang jam 4 subuh.
1: Coba badanmu maju.
0: Kok gak ada bayangan ya?
1: Iya. Kamu tadi ngeliat bayangan ya?
0: Iya.
1: Tangannya waktu ke bawah kali ya?
2: Kayak gini ya, tangan gue kayak gini tadi.
0: Enggak, gak nyampe sini.
1: Gak ada juga.
2: Oh iya sudah.
0: Iya, begitu lah.
1: Oke.
0: Jadi hari kedua kan diajak main air ya? Katanya, karena kan aku pulang jam 4
2: subuh.
0: Pulang jam 4 subuh, badan gak fit, baru tidur pagi, ya kan? Siang bangun lagi, belum makan, belum apa, diajak jalan dulu. Habis itu berangkat kita sore ke Curug itu. Jadi katanya di jalan akunya yang kesurupan.
1: Hah?
0: Katanya. Jadi mereka tuh gak sempat video atau apa, gak sempat dokumentasi, udah panik. Kan tamu nih ya.
2: Kejauhan, Cak. Manjain lagi.
0: Kan tamu ya, jadi tamunya yang...
1: Ini, kalau kamu mau nyender, tarik aja.
0: Ah, iya. Jadi tamunya yang kesurupan katanya begitu. Tapi ya sampai detik ini aku masih gak percaya ya sama diri sendiri yang diceritakan orang lain.
1: Soalnya kan kamu gak ngerasa kesurupan sama
0: ya, sekali. Iya, gak ngerasa, cuman emang capek sih pas bangun kok badan gak enak gitu.
1: Pegel.
0: Ya, pegel gitu.
2: Cece coba pakai yang itu. Nah.
0: Cak katanya.
2: Nah, itu bukan
0: nari-nari di jalan gitu.
2: Hah?
0: Jadi dalam mobil itu
2: lu kayak gitu.
0: Gue jaipongan.
2: Setelah dari Curug itu
0: masuk perjalanan gitu.
3: Ya elah ternyata kesurupan cindet.
0: Cindet mana gitu. Hah? Enggak ngerasa ya gitu. Nah, iya. Gimana enggak ngerasa lu mah cekek-cekek kita sama selendang-selendang kan aku pakai jilbab ya. Kan sana aku pakai jilbab. Nah, jilbab itu udah kelepas dah, udah.
3: Terus kayak
0: udah nyinden dalam mobil.
3: Kubayangkan
0: mobil
3: sambil ngegoda ini.
0: Cak kecekek, kasihan teman-teman Cak katanya gitu. Oh ya sorry gitu ya kan. Terus aku ngobrol tuh suaranya katanya nenek-nenek.
3: Ya elak,
0: suaranya nenek-nenek. Suara nenek-nenek tapi gue nyinden gitu. Maksudnya jaipongan. Kayak mau jadi nyinden gitu ya. Kalau nyinden kan nyanyi ya. Salah-salah. Maksudnya kayak nari gitu. Jadi gue penari, cuman gak pernah nari jaipongan seumur umurnya kan.
2: Tiba-tiba aja di situ bisa gitu.
0: Iya, tiba-tiba jaipongan gitu. Penari Banjar nih, gak ada jaipongan, Baksa Kembang hayu gitu.
3: Seandainya habis kesurupan skillnya masih ada.
0: Ada enak ya. Kali ya. Ya latih aja.
3: Lumayan skill.
2: Tapi mau ketempelan lu?
3: Enggak, dia udah pergi tapi skillnya masih sisa.
2: Iya, bisa.
3: Nanti kan tinggal dikembangkan jadi next level.
0: Atau enggak dipanggil pas kita perlu aja. Bisa gak begitu?
2: Kalian cocok ya berdua ya. Mahayalnya gila.
0: Jadi misalkan
2: ada gila-gilanya.
0: Iya. Aku ada pertunjukan besok. Sumon. Tolong. Gimana cara manggilnya gitu. Gue keserupan sama tari jaipongan gitu. Udah kayak penari topeng di basiri aja. Jadi udah nih. Ya kan katanya kayak gitu. Terjadinya bukan uji nyali. Ya ujinya yang lain, karena ada orang lain kan yang datang kan, teman-teman dari Jakarta. Nah, karena Icet udah kayak kelihatan kecapean, mereka nggak berani. Namanya juga tamu
3: takut
0: ya, kan?
3: kecapean apa? Tambah kesurupan lagi.
0: Iya, tambah gitu. Jadi dibiarin aja dan ya masih kayak jet lag ya. Aku tuh juga masih kayak ngawang-ngawang. Aku tuh kok di jalan udah bisa sampai sini ya? Gak ngerasa gitu loh. Gak ngerasa kalau aku di jalan. Aku ngerasanya aku masih di hotel, baru bangun tidur.
3: Oke.
0: Mau mandi.
2: Tahu tiba-tiba udah di sana aja.
0: Tiba-tiba udah di sana aja.
3: Time sleep.
0: Gitu. Dan teman-teman cewek udah gantiin aku baju tidur aja. Baju tidur yang mau aku pakai. Emang kita nginep di sana ya. Kak Ica tadi aku gantiin baju. Kak Ica tuh udah berpeluh basah gitu. Udah full basah banget gitu.
3: So angin nanti.
0: Iya, takutnya kan gimana karena di sana dingin. Jadi aku tuh tidur, bangun udah pakai jilbab yang biasa cewek yang mau tidur ya gitu. Pakai jilbab itu gitu. Mereka udah ngompres pakai bye-bye vapor yang aneh banget. Wah, Icet kayak demam, katanya kayak demam, tapi keringetan gitu. Jadi kok kayak aneh ya, kagak ngerasa di jalan sampai kesini. Kayak abis pakai telepati lagi, waktu yang tiba-tiba pakai pintu Doraemon teng.
3: Iya.
0: Itu. Yang lain yang ngurusnya, ngangkatnya iya. Ya kan, ngurusinnya iya. Ada penetralizernya ada, namanya dulu Kang Adit.
2: Dia yang
0: netralin
2: lagi kesurupan atau apa, dia yang baca-bacain gitu.
0: Dia yang netralin pokoknya. Si Kang Aditnya juga kalau udah keberatan malah dia yang kena. Karena kan dia narik kan, narik supaya yang lain gak kena, biar ke dia aja.
3: Walah, berat banget bebanmu bang.
0: Begitu, tuh setengah cerita perjalanan di Bandung.
2: Oke, sabar. Nanti kita bakal cerita yang lain lagi.
3: Betul. Dingin sajian gua.
0: Asih sajian, tolong.
2: Habis ini kita balik lagi kalau udah tetap di DBS FM. Jangan kemana-mana.

0: Balik lagi kita ke Komodadi di Best Carry Night. Ada gue, Eno, Legend.
1: Ada gue, Caca.
0: Caca Marica.
2: Sudah mandi, Ca?
1: Untuk mandi kembang tujuh rupa sih belum.
0: Oke. Ya, tadi mandi pemikat?
1: Mandi pemikat kagak ada.
0: Mandi bungas?
1: Mandi bungas belum juga.
2: Mandi air mata putri duyung.
1: Mandi jual kesedihan udah kayaknya. Air mata.
0: Air mata.
2: Ya itu, air mata Caca.
0: Air mata Caca.
1: Berubah jadi mutiara.
2: Iya. Kuculik kau.
0: Digurung. Kita sekap di sini. Kita siksa.
2: Biar nangis terus.
0: Biar nangis.
1: Tiba-tiba dia beres berubah beli kantornya Rapisa.
2: Jadi di biar satu kompleks. Terima kasih Caca.
0: Terima kasih Caca.
1: Doa itu ada doa. Siapa tahu punya renovasi baru.
2: Iya, dengan Caca bantuannya. Terima kasih.
0: Dengan air matanya.
1: Iya.
0: Berarti kita harus siksa dulu dia.
2: Semakin sedih semakin bagus.
0: Semakin bagus kualitasnya. Semakin tersiksa semakin merana itu lebih bagus lagi.
1: Mutiaranya semakin gincong.
0: Iya. Iya.
2: Semakin gede, iya. Semakin bersih.
0: Kalau menangisnya fake itu mutiaranya agak abu-abu.
2: Oh, gitu. Kerikil.
1: Ukurannya enggak sama.
0: Iya.
1: Kasian banget. Rasa air mata.
2: Cocok kita bertiga halus.
0: Cocok. Oke, lanjut Cak. Pengalaman apa lagi yang menurut lu selama hidup lu, selama hidup
2: berkesan
0: Caca
2: banget.
0: Tuh sangat berkesan atau menurut lu itu paling menyeramkan?
1: Oke, sebelum kita lanjut yang paling gong di Bandung, kita flashback dulu lah ya. Semasa kecil boleh.
0: Boleh.
1: Ya kan. Mungkin anak-anak tahun 90-an suka banget main-main kalau orang abis mandi-mandi pengantin.
0: Main-main mandi-mandi pengantin maksudnya.
1: Biasanya kan mandi-mandi pengantin ada ibu-ibu yang suka lempar bunga, lempar mayang.
0: Oh iya.
1: Air.
0: Kalau di Banjarmasin tradisinya kayak gitu, Ceh.
1: Ceci pernah lihat enggak?
2: Enggak. Nah,
1: mandi-mandi pengantin atau mandi-mandi 7 bulan?
0: 7 bulanan.
2: Kalau yang ku tahu cuma nih mandi air kembang biasa,
0: iya,
2: disiramin gitu.
0: Nah, tapi kan nanti dilempar tuh ada sesi pelemparannya.
1: Katanya sih supaya cepat dapat jodoh buat yang jomblo gitu. Nah, dulu waktu kecil tuh zaman-zamannya.
2: Oh, jadi istilahnya kayak ngelempar buket pengantin gitu ya.
1: Ah, betul. Lebih, tapi ini yang mayang ya, mayang-mayang.
2: Mayang. Mayang tuh apa?
0: Mayang itu pinang-pinang.
1: Kelapa muda yang masih di dalam kepompong ya. Harusnya itu pecah nanti bakalan jadi daun-daun kelapa. Tapi ini namanya mayang karena masih
0: kelapa dong.
1: Apa sih?
0: Pinang dong.
1: Pinang ya?
0: Iya.
1: Pokoknya itulah mirip-mirip.
0: Pohon pinang lo tahu
1: sejenis.
0: Pohon pinang.
2: Pohon pinang yang dijadikan buat 17
0: ya, tahun.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang buat ini buat apa sih namanya?
1: Siri-siri.
2: Nginang.
0: Nah.
1: Nah, buahnya buat nginang.
0: Ini itu tuh yang masih dalam bentuk.
2: Jadi yang panjang-panjang.
0: Betul.
1: Ya betul.
2: Panjang-panjang bulat-bulat.
1: Nah, sip, mantap tahu. Tapi itu kan enggak pecah ya, biasanya
2: makanya
1: kan kalau
2: dulu ada pepatah rambutnya seperti mayang terurai.
1: Nah.
2: Mayang terurai kan kaku kayak gitu.
0: Iya, rambut orang zaman dulu kali ya.
2: Kan puisinya rambut bagai mayang terurai.
0: Iya. Nah, iya betul. Kan rambut orang zaman dulu kan.
2: Kaku banget cuy.
0: Mereka kan enggak tahu makarijo zaman dulu kan.
2: Kayak rambut Big Mac gitu. Cuk.
1: Taunya orang aring cuy,
0: enggak tahu makarijo.
1: Apalagi CBD.
2: Lanjut.
1: Jadi, zaman kecil suka main-main kayak gitu. Jadi waktu dilemparin mayang sama nenek-nenek lah ya, yang mandi-mandi tua-tua, mayangnya udah dibiarin aja sama anak kecil tuh suka diambil. Termasuk aku. Karena kan wangi ya, mayang itu wangi.
2: Oh ya?
1: Wangi banget.
2: Wangi
1: kayak wangi bunga-bunga Kamboja tapi enggak bunga Kamboja gitu. Pokoknya intinya mayang itu kalau udah habis dipecah gitu ya, dimasukin air, dikeluarin tuh udah wangi banget. Wangi-wangi mayang kayak gitu. Jadi pas mayang itu kita mainin lewat depan rumah orang kampung, salah satu orang kampung. Dulu masih di kampung ya, tinggal di kampung. Katanya enggak boleh jer orang Banjar tuh dihirit. Kalau kata orang
2: kayak
1: Indonesia tuh dihirit
2: gitu.
1: Iya. Itu enggak boleh dimainin kayak gitu.
0: Oh, si pelepah.
1: Si mayang
0: tadi. Si
1: mayang
0: yang tadi.
1: Udah pecah tadi tuh enggak boleh dimainin kayak gitu. Jadi kita namanya anak kecil, badan kecil-kecil kan kalau diangkat gitu ya kan berat.
2: Ya mayang sari enggak boleh diseret, kamu kena hukum nanti.
0: Iya.
1: Beda mayangnya ini ibu ya kan. Jadi main-main mayang itu udah diseret-seret depan rumah warga, salah satu warga. Jadi ada orang yang punya mungkin indra keenam yang bisa lihat ya. Mungkin ada juga orang yang tiba-tiba ngelihat. Namanya anak kecil mah biasa aja, kirain temen ya kan. Itu keluarga miara tuyul.
2: Hah?
1: Iya. Jadi karena mayang itu dilewatin pas di jam maghrib sama anak-anak kecil, dan itu pantangan orang kampung, nggak boleh mayang itu diirit pas waktu maghrib, kan namanya mandi-mandi pengantin sore pas turun matahari.
3: Oh iya,
1: ya, gitu. Jadi main-mainin mayangnya pas waktu mau maghrib, sholat maghrib gitu kan, sambil asiknya main, namanya main ya, kita nggak tahu mau pemantang nenek-nenek atau apa, kita kan nama anak kecil nggak peduli. Ngirit lewat depan rumah dia tuh berapa kali bolak-balik set.
3: Rumah
1: set,
3: orang set, yang
1: punya piaraan tuh yo. Dan ada warga, gue merinding. Ada warga yang ngomong besok harinya, hey, itu si Anu ini itu gitu, kemarin main-main mayang, nenek gak negur gitu.
3: Nenek siapa?
1: Nenek-nenek yang tetua.
3: Oke.
1: Karena keasikan acara orang mandi-mandi pengantin.
0: Si nenek masih nungguin amplop mungkin ya,
1: jadi
0: masih
1: di situ.
3: Si nenek.
1: Pas udah kejadian ada yang melihat. Nah, gimana tuh orang caranya ngebuktiin sama warga yang lain bahwa beliau tuh miar tuyul? Karena emang aneh sih, beliau punya warung, tapi warungnya gak ramai-ramai banget, gak gede-gede banget gitu. Ya kan, tiba-tiba udah punya motor, mobil, beli tosa, kayak gitu-gitu kan. Perasaan kita ngerasanya gak ramai-ramai banget deh gitu ya kan. Tapi udah bisa beli kayak gitu. Nah, sedangkan di desa itu udah sering kehilangan uang. Walau satu lembar, dua lembar, gak mungkin segepok sih, gak mungkin. Cuman tiap hari itu pasti hilang. Gitu. Karena kan orang di sana kan ada yang ngegiling bani beras apa. Itu perasaan duitnya ngasihnya pas kok kurang.
3: Kayak kejadian aku di Singapura.
0: Di Singapura ada tuyul loh, tau gak lo?
1: Klepto itu mah, klepto.
0: Tuyul.
1: Tuyul. Pala hitam nih.
0: Enggak, serius, nanti kita dengerin
1: bahas
0: ceritanya
1: ya. Oke, nah habis itu udah kejadian kayak gitu diceritain sama nenek. Kenapa kemarin si Lisa, itu nama aku kan aslinya Lisa ya. Jadi
0: Lisa apa Nisa?
1: Lisa.
0: Lisa.
1: Jadi si Lisa main tuh sama si Yul, nama sepupu Yuli, sama si Yul kemarin depan rumahnya Acil ini. Abis jadinya kelihatan itu punya orang gitu. Kan bukan nutupin, warga bukan nutupin, tapi lebih kepada tidak pengen heboh.
0: Gitu.
1: Jadi nenek langsung marah-marahan, kalau main tuh jangan sembarangan lah ini, apalagi mas maghrib. Namanya anak kecil ya, gak peduli lah ya gitu. Jadi diceritain lah.
3: Lagian ngapain ditutup-tutupin, kan duit mereka juga yang hilang.
1: Iya betul, tapi kan nenek gak bisa ngebuktiin kan. Warga yang gak bisa lihat, otomatis kayak mana cara ngebuktiinnya dong.
0: Takutnya malah nanti jadi fitnah ya.
1: Betul, nenek takutnya begitu. Nenek tahu, nenek udah tahu. Walaupun gak diiritin mayang, gak dilewatin mayang, dia udah tahu, udah lihat. Tapi warga yang punya penglihatan tuh langsung nampak gitu, ada dua tuyul yang sedang digendong sama beliau.
0: Jadi kelihatan.
1: Kelihatan. Ada dua tuyul yang sedang digendong.
0: Digendong sama si
1: pemiliknya. Iya.
0: Gara-gara lu tadi nyeret mayang di depan rumahnya.
1: Depan rumah.
0: Hukumnya.
1: Kata orang pemantangnya ya, pemantangnya.
3: Oh. Jadi kalau mayang itu lewat harus digendong.
1: Enggak, si tuyul lagi gendongan di belakang.
3: Oh, jadi begitu gara-gara lagi gendongan terus lagi kamu lewat jadi kelihatan.
1: Jadi ada yang lihat, yang orang bisa ngelihat itu dengan jelasnya ngelihat gitu.
3: Kupikir orang yang bisa ngelihat entah pakai mayang enggak pakai mayang tetap
0: bisa ngeliat. Aja ngelihat gitu ya.
1: Mungkin ada orang yang terlalu peka, ada yang enggak terlalu peka, kan beda-beda ya tipe-tipenya kayak gitu. Ada mungkin tanpa mayang pun bisa, kayak nenek saya tuh bisa ngelihat. Itu ceritanya. Kaget dong. Hah, itu bujur kah? Gitu-gitu kan. Lalu ngomong sama saya, diam. Ntar jadi fitnah. Orang yang bisa lihat kita enggak bisa cerita.
3: Soalnya jadi, juga bisa dapat.
0: Enggak bisa membuktikan juga.
1: Nah, gimana mau dipoto juga kagak kelihatan toh gitu. Zaman dulu kala.
0: Tapi lu bisa lihat?
1: Enggak.
0: Nenek lu lihat?
1: Nenek lihat.
0: Digambarin enggak kayak gimana sih sebenarnya bentuk tuyul ini?
1: Diceritain emang beneran bentuk
0: Enggak bocil. Iya, maksudnya.
3: Tapi mukanya serem katanya.
1: Malah kagak ada bentuk muka.
3: Oh iya, muka rata.
1: Iya. Ceritanya kagak ada bentuk muka dan enggak tahu kelihatan mata bentuk di mana mata, namanya juga orang tua ya, nenek-nenek. Pokoknya nenek bilang kagak, merinding gue kok di paha-paha juga.
3: Hati-hati.
1: Jadi nenek bilang tuyul emang kagak bentukan tuyul, enggak ada matanya sama sekali. Dan yang orang bilang yang kayak pakai celana cidi gitu ya.
0: Kalau di
1: ya kayak pakai popok. Itu sebenarnya aslinya kayak kain kapan diikat.
3: Ya kayak cawat itu kan
1: ya, aslinya. Kayak kain kapan diikat.
3: Kayak ini mawasi orang sumo gitu loh.
1: Iya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang acak adut ikatannya.
0: Tapi bentukannya memang kayak plontos, enggak berambut, kecil kayak gitu.
1: Kecil tuh enggak kecil-kecil banget. Seberapa? Sebesar anak kecil yang aku pada umurnya.
3: Umur berapa?
0: Umur.
1: Nah kalau umur sih nenek mungkin nggak bilang.
3: Nggak. Kira-kira ukurannya itu anak kecil umur berapa? 5-6 tahun? 8 tahun kan beda kan tingginya.
1: Nenek nggak cerita spesifik sampai segitu ya, pokoknya anak kecil. Ya, ya, ya mungkin belum balig. Tapi disalahgunakan sama
0: batita kali ya.
3: Lah kan si Toshio kan anak kecil juga, tapi kan lumayan tinggi.
0: Toshio tuh orang sini.
1: Iya.
0: By the way.
1: Iya.
0: Yang ada di sini. Sudah cerita ya, Cici?
1: Enggak sih, betul. Tapi pasti udah ketebak ngomongnya ke situ. Berarti kan ada di sini.
0: Iya, ya. Betul.
1: Nah, karena belum lihat juga enggak bisa ngomong. Ya, anak kecil ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil gitu.
0: Iya, tergantung dari pertumbuhannya lah ya.
1: Nah, kalau ini ya nenek bilangnya ya anak kecil gitu. Kita nggak bisa ngebayangin karena nggak lihat kan.
0: Yeah.
1: Jadi kalau lewat situ hati-hati, kalau belanja ke sana ya bawa selembar uang aja. Kalau misalkan diangsur ya diangsur aja gitu. Intinya jangan bawa uang yang menarik perhatian si tuyul. Oh, dia omonginnya. Yang ingat, aku ingat banget nenek tuh cerita ya.
3: Kok tiba-tiba aja sih.
1: Nenek tuh cerita kalau nyimpen duit. Nah, aku masih ingat sampai sekarang ya. Kayak wanti-wanti nenek-nenek zaman dulu. Kalau kita punya duit banyak, menyimpan di brankas boleh. Biasanya keluar dari bank-bank itu kan pakai apa sih? Pakai kertas
3: slip it,
1: kertas ya,
3: tulisan 5
1: ya, 5 juta, 100.000 gitu. Kalau bisa diikat pakai karet itu 4 sisi. Biar enggak ditarik sama tuyul.
0: Oh, biar susah nariknya.
1: Ya. Yang kedua, itu uang dijilat ujungnya.
3: Kotor cuy.
1: Kan uangnya kan baru kan. Misalnya dari bank atau apa.
3: Ya kalau baru, kalau yang lama
1: piye. Enggak, yang enggak. Gimana ya caranya? Misalkan nih uang nih, kan bentuknya begini. Katanya syaratnya doang. Jadi kalau itu bau air liur pemiliknya dia enggak mau ambil.
0: Oh.
1: Jadi diginiin sama nenek.
3: Dengarkan itu, kaulah budak.
1: Ya begitu.
0: Jadi ini insight baru nih.
1: Iya. Jadi sampai sekarang itu
3: penangkal tuyul. Heeh.
1: Aku pernah gak sengaja ya, dulu rumah di Sungai Andai kan, ngambil duit 2.500.000, itu 100.000-an sama 50-an campur. Dihitung di ATM pas dong. Pulang ke rumah hilang selembar 50.000.
0: Selama di jalan?
1: Selama di jalan. Ada mampir ngisi bensin atau apa ada. Ngisi pulsa.
0: Ada lu beli apa gitu, gak ingat ada. Kali
1: gak ada, ngisi bensin pakai duit yang lain. Karena itu kan masuk ke dalam tas dengan bentukan panjang gitu aja kan. Nah sedangkan duit yang lain kan keluarnya dari kantong, isi bensin. Sampai rumah dihitung kurang sembar. Aku testing, besok harinya ambil duit lagi dong. Kujilat dong, karena gak punya karet. Kujilat, gak ada hilang.
3: Habis itu besok lu sakit, kumannya masuk.
1: Penasaran kan, ingat omongan mama sama nenek. Kalau bisa dijilat aja ujungnya. Ujung, udah
0: kayak gitu aja.
1: Udah gitu aja.
3: Enggak.
1: Benar-benar enggak ada.
0: Enggak
1: juga, enggak kayak dogging jilat apa gitu, enggak juga.
0: Yang gue tahu ya cara menangkal
3: pakai bawang cermin.
0: Iya, itu
1: mainan buat dia.
0: Iya, nah mainan itu akuarium juga katanya.
1: Ikan
0: akuarium.
3: Nah, kan kayak aku sama saudaraku kan pernah kerja di bank.
1: Iya.
3: Kalau aku enggak pernah jadi teller. Cici ku yang jadi teller.
1: Okay.
3: Duitnya kurang terus. Padahal tiap kali dihitung
1: harus ya.
3: Tapi begitu klop-klopan terakhir kurang.
1: Aduh.
0: Bisa ya dia sampai ke bank ya?
3: Soalnya kan kalau masih di teller itu duitnya kan masih disimpan di laci, bukan di brankas.
0: Nah, kenapa tuyul enggak bisa nembus brankas?
3: Katanya besi ya.
1: Katanya sih besi. Besi dia emang enggak bisa nembus brankas besi. Dia bisanya nembus kayu sama tembok semen. Karena masih ada celah-celah. Ini
0: molekul
1: yang apa sih istilahnya alami dunia ya. Kalau besi itu kan udah buatan manusia yang mungkin padet ya salah satunya padat, terus mungkin ada penangkal duluan.
3: Terlalu padat.
1: Mungkin ya itu cuma logika kita bertiga. Enggak tahu ikut enggak?
0: Kalian berdua bukan yang nanya.
1: Oke, ikut. Ya pokoknya kayak gitu ya, kayak mungkin orang ada punya ajiannya masing-masing kali ya. Masa punya brankos kagak ada penangkal?
3: Enggak sih.
1: Kagak ada, Cek.
0: Iya, buktinya yang Pak Edi ketemu brankasnya.
3: Hah? Siapa itu?
0: Enggak tahu ya kalian ya.
1: Siapa itu?
0: Yang dapat duit puluhan.
1: Oh, miliar kemarin. Ya. Oh iya, itu mah ada cepunya aja. Ada cepunya.
3: Kan ya.
1: 7.
0: Enggak tahu kan namanya.
1: Ya, saya enggak tahu. 74 miliar ya kan.
0: Oke.
1: Dulu 50 juta sekarang 74 miliar.
0: Oke. Dan dia balik melaporkan polisi katanya. Oke, okay, sekilas aja dia.
3: Itu salah satu cerita horor kan.
1: Iya. Horor banget gimana bentukan duit 74 miliar kalau ditunaikan.
0: Iya, betul. Oke, okay, jadi di Bandung tadi ya. Kita kembali lagi ke Bandung. Udah, selesai flashback waktu lu kecil atau ada lagi
1: cerita? Belum, masih ada.
0: Apa-apa?
3: 74 miliar. Aku
0: masih dibahas sama dia. Aku dulu, kita udah nyapuin.
3: Dulu pernah kerja di bank, aku bawa duit 2 miliar. Itu berat banget.
1: Banyak banget.
3: Berat.
1: Coba bayangin 74 miliar
0: itu kalau lu berdiri setinggi gua nih, kayak gitu ya. Mungkin dari depan sana sampai ke belakang sana tuh ada kali.
1: Itu gak apa-apa, segepok deh Ci.
3: Kayak gudangnya BI ya jadinya.
1: Segepok boleh, gak apa-apa. 1 miliar aja.
0: Kenapa boleh? Pada minta
3: duit? Pukul muka saya dengan uang.
1: Pada ngomongin duit ya, lebih horor soalnya kalau gak punya duit saya.
3: Seram banget, gak bisa tidur.
1: Oke, kita flashback kembali ya. Itu zaman masa kecil waktu di kampung.
0: Berarti lu dari kecil memang sudah punya keahlian itu ya, Cahaya?
1: Ahli banget gak tuh, ya kan? Enggak, maksudnya merasakan dia, sesuatu.
3: Dia kan waktu kecil mainan mayang itu enggak tahu.
1: Enggak tahu ada tuyul, enggak tahu.
0: Oh, itu masih belum-belum ya, ini. Oh.
1: Itu diceritain. Mungkin peka-peka kali ya. Kalau ngeliat mungkin diajak temenan kali, ya kan?
0: Lu enggak ada takut-takutnya emang ya?
1: Enggak ada, sumpah. Demi apa? Lu mau tinggalin gua di sini di radio sendirian sampai subuh besok enggak masalah. Mau dimatiin lampu juga silakan, ayo.
3: Wah, bisa ini digunakan nanti.
1: Untuk buat apa jaga malam, satpam?
3: Enggak. Buat bersihin gudang.
1: Lebih takut serangga kayaknya sih sama tikus.
3: Aku sediain baikon.
1: Sediain baikon gak tuh? Oke, baiklah.
0: Oke, apalagi cerita
1: tuh, masa tuh kecil? Belum sekolah ya, masih di kampung tuh, kecil banget.
0: Nah, lu dari mana sih asalnya, Cak?
1: Kalsel Teng?
0: Iya. Kapuas?
1: Antara perbatasan Kapuas, Anjir. Anjir gak?
3: Kota, ada kota Anjir?
1: Ada.
3: Hah?
1: Jadi Batola itu Kabupaten Barito Kuala itu ibu kotanya Marabahan. Terus ada nama desa lagi namanya Desa Anjir.
3: Oh, jadi kalau misalnya orang yang penduduk sana ditanya, "Kamu tinggal di mana?"
0: Anjir. Enggak lu?
1: Anjir banget enggak tuh? Iya kan? Karena orang ngomongin anjir padahal itu
3: asalmu dari mana? Anjir.
1: Gue di Anjir men gitu.
3: Maksud lu apa?
1: Ya, itu sekilas cerita masa kecil ya. Ya,
3: balik lagi.
1: Diceritain sama nenek. Abis itu lanjut lagi ke zaman sekolah SD.
3: Oke. Nah,
1: zaman sekolah SD itu,
3: kamu SD di mana?
1: Aku SDN Belitung Utara 3.
3: Oh, baiklah.
0: Oh, berarti lu dari kecil emang udah daerah sana ya, Cak ya? Daerah Banjar Utara ya?
1: Iya, benar.
0: Anak utara banget ya, anak utara.
1: Anak utara main bukan jaksel, ya kan? Pokoknya daerah anak-anak utara nih sekolahnya rada-rada horor gimana gitu ya kan. Berteman sama anak-anak Queen Selatan yang tiap sore berenang.
0: Iya, kecilannya berenang sungai.
3: Antara, grup mafia satu dan satu lagi. Dikit-dikit tawuran gitu ya.
1: Pokoknya begitulah ya, zaman-zaman masa kecil. Nah, biasanya pernah enggak sih kalau zaman SD Cece atau
3: maksudnya Walim?
1: Belum. Maksudnya ada enggak kayak anak pramuka jurit malam tuh?
0: Oh, ada.
3: Enggak ada.
0: Gua enggak SD itu.
1: Apa?
0: SMA.
1: Oh, ini saya dari SD, Pak.
3: Aku ada SMA tapi enggak diizinkan ikut, suruh pulang.
1: Iya. Saya dari SD ikut.
0: Pramuka kan pramuka, itu berarti ya.
1: Iya, pramuka ya. SD waktu itu kelas 4 apa kelas 5. Perwakilan dari SDN Belitung Utara 3, kita cewek berenam, cowok berenam. Tahu enggak jurik malam jadi mana? Yang sekarang jadi angkringan Paklik di Bundaran Kaitangi.
0: Gedung apa sih itu
1: gedung
0: namanya?
1: Apa sih itu namanya?
0: Rumah Banjar
1: ya,
0: itu kan?
1: Iya, pertemuan apa gitu. Gugus depan kah atau apa gitu lupa. Dulu horor. Dulu ada sedikit horor karena pohonnya rada gede-gede kan. Zaman waktu SD. Jadi kagak ada tuh angkringan Paklik tuh kagak ada. Kagak ada seblak, kagak ada.
0: Enggak seramai sekarang ya. Enggak ada kafe juga belum ya di sana.
1: Kagak ada ya kan.
0: Dia enggak tahu.
3: Beda circle, Mukanya bego. Toleng kiri, toleng kanan.
1: Kecil di mana?
3: Sini.
1: Oh, di sini. Tapi beda circle kita ya.
0: Dia enggak tahu jalan.
3: Gua anak barat.
1: Jadi tuh ikut-ikut gitu tuh suka banget ikut-ikut pramuka jurik malam.
3: Mama tunggu gak dulu. Kamu lahir tahun berapa sih?
1: 94 nih, 94.
3: Oh iya. Ya udah.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Gue paling tua
3: satu putaran Sio.
1: Anjing.
3: Iya.
1: Iya. Sama tos dulu. 12 tahun.
0: Ampun.
1: Jadi zaman SD itu ya, ikut-ikut acara begitu enggak dimarahin mama. Jadi kayak uji nyali sendiri, berangkat aja sana.
0: Oh.
1: Gitu. Malah di
0: samping
3: mama uji ami.
1: Malah di samping Indomie. Satu dus bagi Bang sama teman-teman. Begitu. Ya udah ikut ya kan, ikut. Temen itu tidur paling ujung.
0: Di tenda nih.
1: Di tenda. Hmm. Tendanya pakai terpal. Hmm. Bukan okay. Tenda pramuka
0: yang zaman sekarang
3: jadi tenda darurat,
1: tenda pengantaran zaman jadul. Okay. Dibikinlah itu. Tidur paling ujung. Temen itu tidur paling ujung.
0: Di tenda nih.
1: Di tenda. Hmm. Tendanya pakai terpal. Hmm. Bukan okay. Tenda pramuka yang zaman
0: sekarang
3: jadi tenda darurat,
1: tenda pengantaran

0: gitu.
1: Eh mana ada mbak, mbak kayak cowok.
2: Siapa tahu kan dia ada bencus
0: gitu. Lu pakai sempak apa kata?
2: Lu udah baju panjang di mana gitu kan? Spillingnya doang. Jadi penasaran kan? Sampai jam subuh nggak tidur tidur aku.
1: Cuman mau nungguin iya, itu loh.
2: Semakin diomongin tuh aku semakin penasaran. Ya udah, karena kita itu mandi kan subuh. Kamar mandi cowok, kamar mandi cewek tuh udah kayak jadi satu aja. Namanya anak kecil. Ini temen cowok mau mandi, dorong pintu gak bisa. Kok kayak ada ngeganjel. Sekali bisa langsung jebrak gitu, masuk. Ya udah masuk. Pas nutup pintu, katanya di belakang pintu ada penampakan. Dia teriak dong, hantu gitu, namanya anak kecil. Lari, kagak jadi mandi. Dia bilang, di mana ada hantu sih di kamar mandi? Lu kagak baca doa, lu masuk WC lu, gitu kan. Ngomongnya gitulah ya. Makanya baca doa, apa doanya? Astagfirullahaladzim. Gak mungkin kan, bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillah, kamu tuh mau tidur lagi gitu kan. Ya udah, penasaran nih, masuklah ke toilet.
1: Lu lagi.
0: Ya. Dia nyari banget.
2: Nyari, kan namanya penasaran ya. Kagak ada siapa-siapa. Kita mandi, pasti nutup mata pas mau guyur air kepala kan. Langsung ada suara gini.
0: Lu bau.
2: Dia napas di telinga. Padahal kan suara air ya. Mana ada suara angin masuk di kamar mandi yang gelap begitu, ngap. Mana lembab. Dulu lembab banget ya gedung itu, lembab banget. Gitu. Ini masih ingat.
0: Terus.
2: Jadi meremelek. Suara apa nih, angin ya gitu.
0: Pengalaman pertama ghost whisperer.
2: Jadi kayak merinding lagi kan. Habis itu, beneran ya. Kok enggak nampak ya? Dari kemarin, dari dulu gitu, pengen banget nampakin. Coba dong, kayak orang lihat.
0: Kamu pernah gitu. Gak sih, kayak anggapan mana wujud lo?
2: Iya,
1: nantangin.
2: Sampai kayak gitu. Tapi ya emang benar-benar kagak disuruh lihat kali ya, gitu.
1: Atau mungkin ya memang kemampuan lo cuman sebatas itu.
2: Kita syukurin apa yang ada gitu. Ya udah kalau enggak bisa lihat ya udah, ngapain juga lihat orang yang lihat aja risih gitu ya.
1: Iya benar.
2: Ya udah kita.
1: Yang ada lo malah terganggu nanti mungkin.
2: Iya
1: kalau misalkan yang dilihat yang bagus-bagus ya.
2: Mm-mm.
1: Yang dilihat yang hancur, yang berdarah, yang terbakar,
2: kagak makan-makan gue dong. Ya pokoknya kayak gitu, ya udah syukurin aja enggak lihat ya. Yang penting teman udah redam nih. Enggak apa-apa kok gue mandi. Jadi kayak after habis mandi gitu ya kan. Orang udah pada netral. Ih, jadi berani mandi. Artinya yang lain aman. Aman, semua aman. Makanya kayak aneh ya kalau abis Ica yang mandi udah kayak gak ada apa-apa.
0: Soalnya si hantu jadi kagak ada harga diri. Sakit hati pulang.
2: Iya.
1: Bener lagi.
2: Itu tuh zaman SD ya. Terus di zaman SMP kita ke Tambang Ulang.
1: Tambang Ulang tuh daerah Plehari ya?
2: Plehari. Tambang Ulang, SMA juga Tambang Ulang. Nah yang paling lucu adalah pengalaman di Tambang Ulang gue noyor hantu.
0: Apa?
2: Noyor hantu kayak.
0: Noyor?
2: Iya. Tapi gak lihat muka nih.
0: Noyor tuh apa?
1: Nunjul.
2: Oh. Noyor. Nah itu bentukan yang bener-bener bentuknya gue lihat gue bisa noyor. Tapi gak lihat mukanya. Yang dipengenin kan lihat mukanya. Cuman tadi iya atau enggak, aku gak tahu lah ya.
0: Bayang aja.
2: Bukan, ini bener-bener noyor. Jadi namanya kita jurik malam zaman SMP SMA itu kan ada hantu-hantuan.
0: Kirain kru
2: staff
0: apa?
2: Kru, ya.
1: Senior.
2: Biasanya senior. Kak, ini nih belok kemana? Lilin aku mati. Kita tuh cuman dikasih cahaya yang lampu yang apa sih namanya, lampu strongkeng yang otomatis. Tapi kecil banget bentukannya, sekecil apa ya? Mungkin sekecil
1: kayak botol kali.
2: Tapi gitu digantungin di pohon-pohon. Jadi kalau lilin kita mati, kita cuman bisa ngeliatin Allahu Akbar, ambiar lihat lampu sekecil itu gitu. Ada berdiri di samping pohon.
0: Terus.
2: Kak, lewat mana? Biasanya kan ada ngomong aja, belok kiri. Ini dia nggak ngomong.
1: Diam. Tapi lu nggak lihat kayak gimana muka atau?
2: Kagak lihat, karena dari belakang.
1: Oke.
2: Nah, aku tonjok, kagak kelihatan juga kan yang nonjok siapa nanti? Nanya, mungkin dia lupa suara, kan orangnya banyak ya. Kan itu kru juga dari luar. Goblok di pendairi, kada bepandar, jarku. Aku tuh betakun, uyuh sudah nah, jarku. Bye, jarku. Kok kayak itu kan?
0: Berani sekali. Itu kayak, kalau senior kamu kena.
2: Harusnya kena ajab ya. Jadi aku langsung.
0: Enggak. Kalau itu senior kamu pasti kena SP anggapan.
2: Nah, anehnya pas pagi kagak ada yang bahas. Aku bahas. Kemarin ada kakak-kakak hantuan di pos berapa sih? Karena aku baru sampai pos 2. Ternyata ada hantu-hantuan itu di pos 4 sampai 6.
0: Ternyata yang mana?
2: Itu
0: yang baru kita bahas itu ya.
2: Yang aku bahas itu, ini siapa? Tahu enggak?

0: aku ngomong dong, bangke siapa yang aku toyor tadi malam.
1: Tapi kerasa?
0: Kerasa.
1: Kepegang?
0: Iya, tapi abis ditoyor tuh gak kayak manusia yang abis ditoyor tuh kayak
2: no, pasti noleh, otomatis noleh ya.
0: Ini gak, abis ditoyor kayak gitu. Dengan posisi yang kayak kita di film ya, deng, bodo amat gitu. Langsung jalan aja aku, karena aku mikirnya manusia. Itu paling atau enggak kayak patung-patungan balon.
2: Oh iya iya iya, nah, yang biasa di jalan
0: ya. Di jalan ya, kayak gitu.
1: Modelannya bagaimana?
0: Modelannya berdiri biasa.
2: Posenya kayak gimana posenya?
1: Enggak, kayak gitu. Penampakannya pakai baju kayak atau pakai gaun panjang kayak Mbak Kun kayak.
0: Iya, rambut panjang. Ya aku pikirin pakai wig lah ya. Karena emang ada
1: persiapan penampakan Mbak Kun.
0: Penampakan belakang yang benar-benar rambut panjang, berdiri doang. Ya kita mikirnya apa? Orang tim kru dong,
2: tim kru dong. Karena memang udah dikasih tahu bakal ada gangguan kayak gitu.
0: Iya. Dan kita udah lihat juga dia kostuman di depan kita pas sore-sore dong, okay, udah mau nyebar ke pos-pos dong. Ya otomatis kita nggak takut dong, kan itu manusia juga. Katanya pas pagi adanya di pos 4 sampai 6.
1: Oh iya, okay. itu si Mbak Kun cuti berapa hari kayaknya. Sakit hati abis itu.
0: Yang jaga di pos 1, 2, dan 3 itu emang kru-kru pramuka. Tapi waktu itu kru pramukanya nggak ada.
2: Nggak ada yang ini.
0: Katanya mungkin ada yang lagi pipis atau apa, kita nggak tahu juga ya. Ya aku tuh bertanya dong diri, ya ampun yang kutoyor tadi malam dendam nggak ya? Siapa ya?
2: Dicariin nggak ya?
0: Ya gitu. Nah abis itu temen, kalau pengalaman temen yang lainnya, mereka metik bunga.
1: Metik bunga buat?
0: Nggak tahu, bunganya tuh wangi, emang bener-bener wangi. Aku nemu, cuman aku mau metik. Jadi tengah malam itu mereka lewat, bunga tuh wangi banget. Karena bagus ya mereka petik.
1: Bunga apa? Gak ngerti.
0: Gak ngerti bunga apa, tapi itu wangi banget. Pas sampai di dalam tenda itu bunganya langsung busuk. Merinding gue, inget bunga
1: bentukan
0: itu.
1: Bentukan bunganya seperti apa?
0: Kayak bunga kamboja. Kayak kuning putih. Kayak bunga kamboja.
1: Tapi lebih kecil?
0: Lebih besar malah.
1: Hah?
0: Iya.
2: Lili?
1: Lili de Valle?
0: Oh iya, lili atau apa. Pokoknya bunga, kayak bunga kamboja. Pohonnya juga mirip-mirip kamboja. Tapi kalau dicium kan bunga kamboja.
1: Kaca piring bukan? Kaca piring, nah, pelopak-pelopaknya banyak.
0: Jam itu nggak tahu bunga apa ya, pokoknya.
2: Tapi waktu siang lu lewatin di situ ada bunga. Nah ini.
0: Teman-teman yang ngobrol tiba-tiba pas malam tuh mekar, mekar dan kelihatan lebih terang.
1: Wijaya Kusuma.
2: Mungkin.
0: Lebih terang gitu kelihatannya dan kayak menarik perhatian untuk dipetik.
2: Padahal notice kita aja bagus gitu ya.
0: Padahal kita udah bilang apapun yang di dekat kita jangan dibawa pulang ataupun dipetik ataupun diapain. Namanya anak-anak yang namanya cowok-cowok juga jahil lah ya. Besok harinya apa? Muntah-muntah tuh.
2: Yang metik.
0: Tuh. Yang metik. Padahal sarapan kita bareng-bareng. Sarapan Saturday bareng-bareng. Ya kan? Aduh muntah mereka, gak bisa masuk makanan. Sampai balik ke Banjar baru bisa.
1: Ya.
2: Bisa jadi kan bunga-bunga itu kayak apa kumis-kumisnya mereka di sana gitu.
1: Kumis?
2: Iya kayak dipetik kan marah orangnya.
0: Iya gitu. Bisa jadi sih.
1: Haruskah kumis?
2: Iya, apalagi
1: kumis kucing nih. Kan wangi.
2: Iya siapa tahu kan kita lihatnya wangi, bagus.
0: Ya penarik minat untuk memetik.
1: Kenapa harus kumis enggak bulu ketek?
2: Gak mungkin dong dia kayak gini. Kalau berdiri kayak gini kan bisa
1: siapa
2: aja.
1: Siapa tahu dia lagi olahraga.
0: Bentar, ketek sampai yang wanginya wangi kamboja gitu ya.
1: Kumis juga gak wangi ya.
0: Iya bener sih.
1: Dari kumis sama sekali gak wangi. Ya sekalian aja yang bau, bau bulu ketek. Di sana bau, di sini wangi.
0: Iya bener. Bisa aja bangka itu tuh lah.
2: Bisa.
0: Nah itu pengalaman teman-teman.
1: Logikaku istimewa
2: memang. Beda.
1: Ketinggian nih.
2: Udah mulai naik nih.
1: Naik sih belum.
0: Ini yang minum sahar atau yang imajinasi siapa gitu?
1: Enggak, aku selalu begini kok.
0: Itu okay. Jurik malam pas di daerah sana ya kan. Itu.
2: Tapi jauh banget sih kok sampai ke daerah Tambang Ulang?
0: Emang di situ sih tiap tahun.
2: Oh. Kayak, inilah alasan kenapa gue nggak pernah diizinin pramuka.
0: Oh gitu. Lalu jurik malamnya itu.
2: Iya. Ntar kemah kemana, mak gua nggak ngizinin.
0: Ramai tau.
1: Mak juga nggak boleh.
0: Ramai tau.
2: Teman-teman besokannya kalau udah pulang dari kemah kan, pasti cerita. Oh kemarin kena ini, kena kepiting. Apalagi kalau udah persami gitu ya, kayak di pinggir pantai kayak gitu.
0: Ramai
2: banget besokannya. Ini cerita. Gua cuma melongo aja diem nggak, karena nggak bisa.
1: Aku SD, SMP nggak ada tuh kegiatan kayak gitu.
0: Kagak.
2: Tempat lu sekolah internasional.
0: UKS, UKS biasa PMI, PMI.
1: Di sini mana ada sekolah internasional?
0: Global Islamic Boarding School?
2: Bukan dong.
0: Ah, bukan ya?
2: Bukan dong.
1: Hah?
2: Lu SD di mana sih?
1: Sanmar.
2: Nah, kan?
0: Almajaya, Almajaya deket. Kagak ada zaman lu ya, Ce? Gak
1: ada.
2: Almajaya lagi.
0: Ya zaman
1: gua,
0: itu.
1: Kalau kalau pelajaran agama, aku
0: ngantuk kan nih.
1: Disuruh baca apa ini?
0: Kelas agama diam ya. Kelas kesenian goyang. Ya ampun.
2: Tadi ada sambungannya enggak?
0: Yang tadi itu setelah persami. Ada masih ada.
2: Ada ya, sabar. Okay. Nanti dulu kita kesini.
1: Aku ceritain masalah tuyul off air aja.
2: Oh, oke. Okay. Baiklah, siap.
0: Yul, sabar
2: kita,
0: ya, Yul.
2: Habisnya kita balik lagi kalau boleh. Mudah-mudahan ya. Jangan sampai mati lampu.
3: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

0: sebelum kita lanjut ke cerita lu yang di Bandung, gue mau nanya dulu Cak sama lu. Di dua radio yang pernah lu singgahin,
1: oke,
0: okay, ada pernah pengalaman apa, kejadian yang pernah lu rasain di sana?
1: Oke,
0: okay. Karena fun fact-nya, radio, televisi itu adalah tempat yang paling disenangi sama makhluk-makhluk astral.
1: Bener ya, itu bener, itu yeah, bener ya.
0: Karena yeah, frekuensinya. Suara lu mana, Cek?
1: Ada.
2: Tes.
1: Iya. Baik, Kakanda, okay. Adinda akan bercerita.
0: Baik, terima kasih.
2: Silakan, Adinda.
1: Kalau di dua radio, kalau radio yang terakhir tuh gak horor ya, karena gue ditemenin sama anak di dalam perut, jadi gak horor.
2: Biasanya lebih sensi.
1: Iya, padahal lebih sensi. Cuman karena tempatnya mungkin rada lebih terang dan di depan rame, mungkin gak terlalu horor.
2: Ya, tapi di situ tempatnya horor.
0: Orangnya sendiri yang menceritakan sama kita.
2: Di situ horor, teman-teman.
0: Itu horor
1: iya,
0: banget.
1: Iya, tahu kalau Coolip di rukonya yang horor.
2: Di sini juga horor.
1: Tapi bagiku gak terlalu horor.
0: Lu di yang lewatin pohon merambai-rambai gitu
1: iya,
0: kan?
1: Iya, betul. Kalau malam memang mungkin berasa banget ya, karena aku siarannya cuma dari siang ke sore waktu itu. Jadi nggak pernah kena malam. Yang malam kan kebanyakan cowok-cowok ya. Nah, kalau horor bagi aku yang selama radio sebelumnya, itu pintu sebenarnya ada clock the door ya.
2: Oke, okay. Grendel.
1: Iya, grendel lah ya. Nah, pas waktu siaran tiba-tiba pintu depan kebuka.
2: Pernah kejadian di sini?
0: Sering.
1: Iya kan? Loh, siapa yang buka pintu? Kan kita yang di dalam ya? Tapi untungnya tiba-tiba, "Misi, Mbak," katanya. Gitu. Sumbangan. "Ada paket."
0: Jampet.
1: Beneran, ada paket, tapi kan itu pintu siapa yang bukain? Kan bener-bener anak kampus. "Misi, Mbak," katanya, ada paket surat gitu datang. Kan paket surat kan datangnya ke sana ya.
0: Pintu itu sudah ada yang ngebukain sebelumnya. Padahal lu di dalam.
1: Di dalam.
0: Ih, merinding gue.
1: Hati-hati ya nanti.
0: Apa sih, Cek?
1: Gitu.
2: Enggak, tadi ada yang jalan ke sana.
0: Oh, iya sudah, baiklah.
1: Jadi aku mah positive thinking. Makasih ya udah dibukain pintu, enggak capek-capek lagi gue jalan keliling studioan bahasanya.
2: Terima kasih.
1: Gitu. Terima kasih gitu. "Oh iya, Mbak," gitu. "Taruh aja di meja," gitu. Surat-suratnya, berkas apa segala macam datang kan. Mungkin sponsor atau apa. Tapi gue mikir, anjir, nih kalau lu jadi pembantu di sini ya boleh-boleh aja, tapi
0: pas cocok.
1: Ya, kok otak kita kok sama ya, Cak ya, gitu. Kalau mau bantu, bantu aja, tapi jangan gangguin gue. Itu satu. Terus tuh volume suara mengecil sendiri, pernah gak?
0: Enggak sih.
1: Lu ngobrol nih, asik gini kan, tapi liatin monitor, ini kan udah gak dipegang nih. Jangan nih, "Hai, malam ini gini. Kok tiba-tiba suara gue hilang, udah turun tuh.
2: Mixernya berubah.
1: Mixernya udah, frekuensinya udah turun.
0: Feedernya.
1: Suara kita udah, volumenya udah turun. Siapa yang nurunin? Kita kan dari tadi ngobong gini ya. Aku kalau siaran sendiri juga kayak bawahnya
2: tanganmu kali.
1: Gak ada.
0: Kesenggol kali, kesenggol.
1: Kan di depan, Ceh. Di depan gini, mana mikrofonnya Gema itu rada jauh sama mixer. Jadi kalau kita siaran tuh gini ya, ini mixer depan. Aku kalau ngomong tuh sambil live kayak gini, "Hai Gema Lovers, malam ini aku bakal nemenin kalian sama playlist-playlist yang pasti bakal nyenengin kalian kok," yeah, gitu. Mungkin yang lagi galau atau apa. Gini, tiba-tiba suaranya di telinga tuh jeret pelan. Pas liatin ke depan, "Oh, siapa yang nurunin ya?" Aku tanya dong sama mas di belakang, "Mas, nurunin volume gak di belakang?" "Gak ada," katanya. Ya kan siapa tahu otomatik. Ya kan di belakang nurunin.
2: Kayaknya demit yang ngomong, "Suara lu berisik."
1: Ini tau gak? Selama siaran radio kan kenanya selalu maghrib ya. Sholatnya selalu di dalam ruangan siaran sendiri.
2: Ya, sama tuh.
0: Sama, gue di sini juga. Gue nggak pernah di luar.
2: Dan ya banyak kejadian.
1: Nah itu,
0: jadi sholat pun gue digangguin.
2: Nah itu kan namanya ini godaan.
0: Godaan setan yang terkutuk.
1: ngomongin sholat digangguin, kan di dalam ruangan pakai AC ya, kagak ada kipas angin. Bener, mukena tuh yang tipis kan, bisa terbang. Kalau kena angin, nih nggak, gue ditutupin mukena yang anjir, masih diisengin. Diitin. Jadi pas sholat, mukena gue balik ke depan gitu. Astaga, gimana cara gue mau balik? Mungkin bergerak sekali boleh kali ya kan. Tapi jangan diisengin mulu. Nah itu,
2: Jadi, lu muslim apa Kristen sih?
1: Kelihatan nonis ya, Cak.
2: Enggak, lu tadi bilang Tuhan Yesus.
1: Itu ngomongin Cak. Maksudnya gimana ya gitu ya kan? Astaga.
2: Gimana sih?
1: Alhamdulillah.
2: Maksudnya gimana? Iya, makanya.
1: Alhamdulillah saya muslim, Cak, gitu.
2: Sebentar bilang pakai jilbab. Sebentar ngomongnya Tuhan Yesus, sebentar ngomongnya sholat.
1: Kita kata orang
0: toleransi itu, beragama
2: toleransi ya. Iya, iya, Bhinneka Tunggal Ika, mantap. Sama kayak aku. Sembayangnya ke kelenteng. Terus pacarannya di gereja, bolosnya di musola.
1: Oke, baiklah, ini senior kayaknya ya.
0: Jauh-jauh di atas.
1: Lebih
0: kita.
1: Jauh di atas kita. Benar-benar. Kita tadi iseng-isengin radio ini nih, ngomongin ke radio dulu.
0: Ini yang di mana nih? Yang di tempat lama ya?
1: Yang lama banget, masih bujangan, belum nikah. Oh.
2: Itu yang di
1: Gema, di gedung Steam.
0: Oh. Ya.
2: Jem-jem.
1: Nanti orang kuliah di sana pada takut. Iya, di sensor aja kita. Nah gitu, paling iseng-iseng kayak gitu. Tapi kan pengen lihat gak sih? Kalau bisa temenin aja deh, gue siaran pada ngantuk sendirian gitu ya kan. Jadi kalau siaran yang dari selepas maghrib sampai jam-jam 9 tuh ada isengan. Tapi kalau di atas jam 9 sampai jam 12 ya udah jedok-jedok, gue gak peduli dia mau iseng apa gitu, gak tahu lagi. Gitu.
0: Gue, kita pernah pas mau closing ya, Cie, kemarin ya? Yang ada tiba-tiba ada suara gitu.
2: Oh,
0: di sini sama-sama.
1: Suaranya di headphone.
0: Di headphone.
1: Berarti dia ngomong di sini dong.
0: Iya. Entah ya, entah.
2: Jadi kan waktu itu kita lagi nyeritain cerita horor di airport.
1: Oh ya.
0: Dua kali loh kita cerita horor di airport, dua kali kita dapat gangguan.
1: Oke, padahal airport ya, bukan
0: airport.
1: Bukan nyeritain AirPods ini, bukan.
2: Dan kebetulan itu waktu itu kita selalu nyeritain tentang korbannya Adam Air.
1: Ada Air dan Asia Air.
0: Iya sih, iya benar-benar.
1: Air Asia, Asia Air lagi.
2: Enggak, ada
1: Adam Air. Oke.
0: Jadi kayak apa ya? Kayak
1: mereka bersuara
2: gini, gini. Lagi asyik cerita tiba-tiba ada.
0: Nih, kayak gitu. Bunyi kayak gitu, ketawa.
2: Yang. Terus aku langsung lihat-lihatan kan sama Eno.
1: Gitu.
2: Lu denger enggak?
0: Kita langsung pamit.
1: Assalamualaikum dong.
0: Assalamualaikum. Tutup radio.
1: Ya Allah. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.
2: Enggak, masalahnya tuh jelas banget.
0: Kita tuh sampai yang lihat-lihatan, denger ya? Iya, lu denger. Iya.
1: Langsung enggak. Speechless diem.
2: Enggak, kadang itu kan kalau kita lagi siaran masalah horor gini, kadang kalau kedengaran suara bunyi apa? Pintu yang
1: klik.
2: Dengar enggak? Dengar. Oh ya dah. Kayak gitu.
0: Ini masalahnya kedengarannya di sini, cuy. Artinya kan di kita ya.
1: Iya.
0: Artinya kalo dia enggak di gua ya di cece gitu.
2: Kalau lewat-lewat itu udah biasa.
0: Udah biasa.
2: Kita enggak langsung tutup. Begitu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Oke, baiklah.
0: Gua kalau siaran ini enggak pernah sendiri. Saat itu lu lagi di Surabaya, Cece lagi di iya bener ya.
2: Iya, tiap Juni kan aku ke
0: pertengahan tahun dia pasti ke Surabaya. Jadi saat itu gua siaran nyoba sendiri ya. Enggak ada bintang tamu saat itu. Jadi gua enggak pernah mau gak, siaran.
2: Kamu enggak sama si itu, si Nanda. Bentar, namanya siapa ya?
0: Nanda.
1: Saha eta?
2: Saha eta?
0: Bukan.
2: Bentar.
0: Saha? Itu gua sendiri, gua langsung pulang kan itu.
2: Apa ada apa
0: yang gue lihat Tasio
2: Tosio
0: iya Tasio lagi.
1: Badan dong gede ya
2: makanya aku bilang lu badan tuh dong yang gede gitu. Nyeremin
0: iya
2: ini kayaknya
0: lu bayangin ya gue lagi duduk di sini nih gue nggak siaran gue nggak on air gue relay karena gue sendiri. Jadi gue duduk di sini asik, tiba-tiba aja gue nengok ke sana, ya kan? Pas nengok, nih bundunan kelihatan.
2: Itu lu bukan siaran horor, siaran biasa hari biasa. Soalnya lu kan abis itu kan tanya sama aku kan, anak lu turun ke bawah nggak?
0: Iya. Pokoknya sendiri lah, sendiri gue di sini.
2: Bukan siaran horor.
0: Bukan siaran horor.
1: Abis itu kaca keputer lagi sendiri gitu.
0: Enggak,
2: kalau sampai segitu langsung itu dihancurkan.
0: Iya,
1: ini aja udah pecah.
0: Nah, jadi tuh nih yang batas antara kaca sama kayu nih.
2: Iya.
0: Kan kelihatan tuh.
1: Iya.
0: Kelihatan bun-bunan nih lewat. Nges gitu lewat.
1: Siapa Neng mampir Neng gitu.
0: Enggak dong, gua lihat aja udah lemes. Lagi maunya apa?
2: Chat aku kan, anak lu turun ke bawah enggak? Enggak. Terus pikir-pikir, anakku lebih tinggi dari
0: itu.
1: Lebih tinggi dari pintu.
0: Lebih tinggi dari batas pintu ini. Ini okay. Yang kaca ini. Lebih tinggi dari dia kan itu. Maksudnya dia tuh lebih tinggi dari itu gitu loh, enggak mungkin anaknya dia.
1: Berarti petit hantunya ya.
0: Lebih kecil.
2: Bangsa 9-10 tahunan kayaknya.
1: Oke. Okay. Temenin kasih jajan.
2: Makanya aku tanya itu tuyul penampakannya umur berapa.
0: Jadi kita bisa bandingin sama yang di sini gitu ya. Dah lewat dia, saat lewat.
1: Iya, lu lemas.
0: Iya, lemas gua. Ini merinding udah badan-badan udah sampai kaki nih. Gua enggak pernah merinding sehebat itu.
1: Oke. Okay.
0: Gua chat dia. Cek, gua bilang ya. Kenapa dia bilang kayak gitu kan? Ada apa? Ntar aja deh gue cerita, gue bilang kan. Gue matiin ini dulu. Gak nyampe rumah, gue sampai depan NASA, gue baru ceritain.
1: Depan NASA? Belok gak lu?
0: Enggak. Itu lebih merinding lagi sih kalau gue belok.
1: Takutnya gak bisa pulang.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Jadi gue cerita di situ, gue ceritain semuanya. Pokoknya semuanya udah gue tutup, gue bilang gue pulang.
1: Iya.
0: Sampai di situ gue cerita. Berani cerita semuanya itu pun juga masih merinding sampai sebadan-badan.
1: Oke, dia langsung merinding sebadan-badan.
2: Cuma ngeliat bumbunannya.
0: Lihat bumbunannya doang.
1: Bumbunannya harusnya pakai mata. Lihat nih.
2: Harusnya
1: abang.
0: Kayak gitu bisa pingsan kali gue di sini.
2: Dulu ada narasumber juga datang ke sini kan, temannya dia juga. Dulu zaman dulu sering main ke sini.
1: Oke.
2: Ngelihat Toshio juga, jadi di depan gudang yang di situ tuh, ya kayak gini, duduk ngeliatin.
1: Oke.
2: Ya sekitar umur 10-11an tahun itu.
1: Kurang lebih anak kecil.
2: Bukan,
1: banget,
2: ya. Bukan yang balita kayak.
1: Bukan batita.
2: Tuyul itu.
1: Ya, bukan. Dia udah mulai mau balik gitu ya. Oke. Tapi kalau yang kayak gitu juga ada yang kalau yang baru-baru banget ini ya, kita gongnya nanti yang di Bandung ya. Kalau yang baru-baru banget itu pas pulang kerja event, nggak usah disebut perusahaan apa lah ya. Jadi pulang kerja event kantornya itu kan gede ya kan, dari ujung depan sampai ujung belakang. Yang bagian supir ya naruh mobil, ya bagian tim event ya kita prepare pulang, ganti baju dan segala macam. Nah kalau yang cerita temen-temen TL dan supir nih ya, mobil merek kue itu kan bisa nyala sendiri ya.
0: Voice comment.
1: Tiba-tiba dia ngomong apa nyala katanya? Musik. Mobilnya itu nyalain musik. Padahal dia lagi nyuci mobil. Bayangin, TL kita tuh kalau nyuci mobil dia lepas baju, udah dia celana daleman aja. Karena kan basah ya. Kalau ganti celana daleman udah bisa pulang gitu. Kalau baju kan sayang. Enggak tahu juga ya. Sayang apa, baju kalau basah gitu.
0: Apa pertanyaannya?
1: Celana. Terus dia apa ngomong?
0: Emang ada apa? Tanya.
1: Terus dia ngomong, aku sampai lari ke depan parkiran paman satpam kagak pakai apa-apa. Dengar begitu gitu.
0: Bisa aja error kali ya.
1: Kagak, dia nyala sendiri padahal kunci di dalam kantor, coba bayangin.
2: Ya,
1: yang satpam juga sama takut kalang kabut nyari kunci.
2: Gini. Istilahnya itu denialnya itu ya mungkin ada konslet.
1: Tapi nggak mungkin dong ngomong anggapnya hai Wuling,
0: lu sebutin
1: gitu misalnya ya kan, hey. Start of music gitu nggak mungkin dong, masa tiba-tiba tanpa ada di aba-aba start
2: bisa.
1: Of music tuh nyala sendiri gitu
2: ya, positive thinking
0: bisa. Positive thinking
1: itu
0: aja.
1: Sekali musik
2: kan mobil Cina.
1: Oh, iya. Itu sekali musik, yang kedua dia nyalain dim dua-duanya.
0: Nah.
1: Tuh,
2: besok bawa ke bengkel.
0: Oke. Dicek errornya.
1: Cek error apa enggak sistemnya gitu. Nah, kalau aku dari tim event yang cewek-cewek nih. Ini teman, Kaica, aku ke toilet ya, sekalian pulang, aku tinggal ya. Oh iya, aku lagi ganti baju dong, ya kan. Dia udah ke toilet. Aku dengar suara dah. Oh, dia toilet. Abis itu enggak ada dengar suara apa-apa. Pas aku mau nutup pintu ruang ganti baju, lihat dong dia nih keluar. Lihat dong dari jendela gitu keluar. Oh udah keluar dia, ya udahlah gitu kan. Terus mau balik badan nih abis nutup pintu, cok, suara yang gitu,
2: cok.
1: Gitu yang suaranya tuh yang suara ngaco kenceng, cok. Hey, gue dipanggil, cok. ini belum kekunci lagi nih ruangan nih. Ya, gue sautin dong. Apa bang, manggil-manggil? Pecahan. Itu jam setengah tiga subuh kita balik. Setengah tiga subuh.
0: Tahu nama lu?
1: Tahu kan? Iya, mereka kan ruang ganti kan ngomong-ngomong, suara gue kan segini nih. Suara ngomong gue gini. Ica, Ica mana? Gitu. Ini Ica nih. Jadi yang lain, Ca. Dia udah kenal. Ca. Ada yang suaranya lumut. Ca. Dan yang paling anehnya lagi, kita kan dandan ya. Di sana ada dua katanya, ada yang cowok, ada yang cewek. Gue dandan. Kuas blush on gue depan mata, cuy. Pas mau pakai tiba-tiba hilang. Teman-teman kagak ada yang minjam. Dua hari kemudian balik lagi ke tas gue sendiri.
2: Iya, dipinjam. Kalau emakku bilang dipinjam datu.
1: Iya.
0: Ngebuat apa? Gitu.
2: Enggak, kayak, biasanya kayak gitu kalau di rumah, barang itu dicari hilang, terus tiba-tiba muncul, mesti dibilangnya dipinjam datu.
1: Padahal pas mau pakai nyari itu tas, tas make up udah diubek dibalik. Kagak ada isinya. Dua hari kemudian kerja lagi kan, Ivan. Tiba-tiba pas mau pakai blush on gue udah beli yang baru loh. Kuas blush on udah beli baru, udah dibuka prek gitu ya. Mau masukin ke dalam tas make up.
0: Ada.
1: Mah ada dia miring begitu.
2: Nah, karena itu kalau barangku hilang aku masih nunggu sebulan dua bulan.
0: Baru beli lagi.
1: Nih on urgent check. Kalau mau minjem-minjem punya orang yang dibuka gitu.
2: Aku suka kebiasaan soalnya.
1: Harus balik. Jadi gue bilang, lu kalau mau minjem jangan gitu. Gue buang-buang uang. Ya udah nih yang baru gue tinggal, lu pakai aja deh. Beneran, gue tinggal tuh. Nih gue taruh ya dalam lemari baju ganti. Lu kalau mau pakai, pakai yang ini aja. Jangan
2: lu
1: pake...
2: lu butuh blush on apa eyeshadow?
1: Iya, jangan pakai yang bekas gue. Bekas gue udah nggak enak kayaknya. Gue kasih yang baru deh. Gue kasih sesajen kuas blush on coba.
2: Ada sai. Sekarang kan sesajen yang lebih modern. Perlengkapan mandi, perlengkapan laundry, make up.
1: Nah itu.
2: Skincare.
1: Terus biasanya juga kalau
0: Kun berarti glowing sekarang ya.
2: Iya, glow dari dulu glowing. Kan kulitnya putih, badannya langsing, rambutnya panjang.
1: Warna Joyce tuh. Terus jadi, yang paling
2: jangan-jangan ngintip lagi.
1: Tulangnya tahu enggak apa?
0: Apa?
1: Celana dalam.
2: Apa?
1: Kan biasa kan kita tuh gerah ya. Aku biasanya mampir ya udah aku mau beli celana dalam di Indomaret atau apa gitu. Kan agak gerah aku kalau balik itu teman ngajakin nongkrong atau apa. Aku ganti daleman. Celana dalam yang baru yang hilang.
2: Nah, itu biasanya babang.
0: Yang hilang oleh yang baru. Weh.
1: Yang baru hilang.
0: Belum sempat ganti.
2: Yang baru yang lama.
1: Jadi kan aku beli, ya kan sebelum kita berangkat event beli, masukin dalam tas. Tas pakai red sleting dan teman-teman tuh nggak mungkin ada yang otak-atik tas kita karena juga nggak bergerak tasnya bentukan red sleting dan ikatannya masih sama hilang itu celana dalam
2: yang hilang lama apa
1: besok
0: baru
1: yang baru,
0: baru.
2: Yang baru oh yang baru yang mau dipakai oh maaf ya babang.
1: Abis itu dia balik udah keluar dari plastiknya. Plastiknya di mana nggak tahu tapi barangnya ada di dalam lemari ganti baju.
2: Kirain yang lama.
1: Itu dulu banget tahun berapa gitu. Bukan yang baru-baru ini. Kalau yang baru-baru ini yang dipanggil tadi. Karena aku udah beberapa lama kan udah di perusahaan itu. Itu yang hilang balik. Tapi ya kayak gitu. Dia mau minjem tapi udah lu pakai aja deh lu bekas lu kayaknya ya. Gitu.
0: Ya, atau ukurannya nggak muat
1: deh. Iya nggak muat deh. Jadi ngisenginnya tuh kayak ngisengin apa ya?
0: Jahil ya lebih.
1: Jahil.
2: Mereka itu masalahnya gini. Entitas arwah itu sudah tidak mengenal waktu.
1: Iya.
2: Jadi mereka tuh bosen aslinya.
1: Ngapain ya?
2: Kalau mereka nggak bisa melintas untuk move on ke dimensi yang lebih baik, ya mereka tuh kayak terjebak
1: di dimensi yang
2: ada. Di dimensi dunia, bumi yang tidak berwaktu.
1: Tidak berbatas juga.
2: Jadi kita satu tahun itu mereka tuh kayak nggak ngerasa itu satu tahun.
1: Kayak baru kemarin gitu.
2: Jadi mereka nganggur.
0: Gabut.
2: Jadi jahilnya tuh tinggi.
1: Super duper lah ya di atas rata-rata kejahilan itu.
2: Semakin dia bisa ngisengin orang itu semakin seneng kayaknya. Ada hiburan.
0: Ada hiburan, iya hiburan mereka nggak ada ya.
1: Sama ruangan tuh ya bersih, kita tinggal bersih. Pas paginya rambut berhamburan.
2: Rambut gua cuy.
1: Gitu.
0: Gua pernah juga tuh dapat cerita kayak gitu dari teman gua.
2: Banyak.
0: Jadi teman gue ini cowok, cowok rambutnya juga udah lumayan bukan pendek lagi ya. Udah ya berumur lah ya kan. Udah
1: enggak terlalu panjang lah intinya.
0: Iya, enggak ada rambut
2: pokoknya
0: panjang.
2: Rambut cowok lah.
0: Jadi dia tuh tinggal di apartemen kan di Jakarta. Pas lagi pulang event juga balik-balik ke apartemen. Nah, apartemen ini ada juga yang ngebersihin. Si mbaknya ini juga rambutnya pendek.
1: Iya.
0: Nah, setiap kali beberapa hari pulang event dia di atas kasurnya itu pasti menemukan selai dua helai rambut itu panjang.
1: Panjang. Di kasur boleh ya?
0: Di kasur. Malah.
1: Di kasur. Oke, okay, baik. Baik, kita simak dengan kasur
2: di
1: yang
2: di kamarku segumpal rambut panjang.
1: Rambut cece, rambut cece.
2: Rambutku rontok.
1: Faktor U, faktor U, ini faktor U.
2: Aku stres cuy, rambutku rontok banget.
1: Beda cerita Tuhan.
2: Aku ini horor tuh. Ini horor tahu.
0: Akhirnya rambut lu ketarik kayak gitu kan.
1: Horor kalau lihat cece botak. Lebih horor.
0: Ya jadi kalau enggak di kasur katanya di kamar mandi.
2: Biasanya tuh kalau cerita-cerita orang yang kasih cerita horor biasa di bawah ranjang. Begitu disapu orang ya, rambutnya panjang.
0: Gitu. Enggak, kalau si dia cerita itu di atas kasur memang.
2: Jadi dia tidur di atas kasur dong.
0: Terus dia bilangnya kayak gini. Ntar deh besok gue beliin Pantene katanya gitu.
1: Anjir, beliin
2: Pantene.
0: Apa dong?
2: Untuk rambut rontok itu kan ini
1: Kerastase.
2: Mahal banget modalnya tinggi, cuy.
0: Rejoice aja, rejoice.
2: Rambut rontok Pantene atau Dove.
0: Nah, bisa juga.
1: Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi.
2: Atau ini.
1: Totonya kebeli di sabun
0: metal.
1: Mandi.
0: Sampo metal.
1: Sampo kuda.
0: Sampo metal. Eh, kita sisa setengah jam lagi nih, mau cerita sekarang?
1: Oke, boleh. Kita lanjut yang gong terakhir ya. Karena udah dewasa aja cerita.
2: Gak terasa banget ya.
1: Yang pernah kelihat nih ya, yang pernah kelihat mata. Kan emang gak lihat, tapi ini bentukannya bukan hantu. Ya kalau di Banjarmasin tuh kita lihatnya namanya hantu api.
0: Hantu api.
1: Nah, itu benar-benar yang bisa dilihat ya. Itu Enok Amba ya titip salam katanya.
0: Siapa?
1: Ya ampun, siapa ini? Lawandi.
0: Lawandi.
1: Andi lah, Andi, Andi.
0: Andi.
1: Ciri khas katanya.
0: Yang banyak ini yang nyapain gue cowok ya.
1: Iya, aneh ya. Aneh. Cek, gaswat nih, cek. Pulang-pulang rada horor, cek.
0: Astagfirullah, gue laki ya banget, gue laki banget. Ya Allah, gue laki banget. Ya, oke, ya, lanjut,
2: apa,
0: lanjut.
2: Lanjut. Saya merestui.
1: Jangan gitu, cek.
2: Enggak
1: apa-apa.
2: Kok
1: Duda tiba-tiba cowok ya, sakit hati ya.
0: Enggak usah ditegasin Dudanya.
2: Mak, aku telepon, cuy.
1: Ya Allah.
2: Bentar, bukain pintu, Ali.
1: Jadi kan kita berangkat ke Bandung yang tadi itu hari ketiga ya. Hari ketiga kita jalannya ke malam-malam ke Lobang Gua Jepang.
0: Lobang Gua Jepang, gue coba cari search ini dulu ya.
1: Iya.
0: Biar coba ada gambarannya.
1: Taman Lobang Gua Jepang Belanda.
0: Taman Lobang Gua Jepang.
1: Tembusnya Gua Belanda. Geta. Bandung, Bandung, Bandung, Bandung guys. Dia kayak taman kayak gitu, kayak taman bermain. Jadi kayak panjang banget gitu ya kan. Taman Lobang Gua-nya itu.
0: Coba di ini. Ini ya?
1: Yes, betul itu dia. Ini. Dia kayak pakai teralis gitu masuk. Nah, itu sip.
0: Oke.
1: Okay. Itu dia pintu yang saya masukin. Tapi itu kelihatan siang aja serem ya. Nah.
0: Iya,
1: itu bentukannya. Jadi, kita masuk di jam 12 malam teng. Tuh. Tuh kalau nyeting gimana nyetingnya kan? Bentukannya begitu tuh, ya kan? Yeah. Karena satu jalur aja. Jadi aku sama orang yang uji nyali dari Jakarta itu laki-laki. Aku di depan yang pegang kamera, dia di belakang megangin lilin. Habis itu
0: enggak usah dikurus-kurusin.
1: Habis itu disuruh masuk kan. Karena aku yang pegang kamera, otomatis aku bergerak. Tapi aku enggak pengen lihat kiri kanan. Cuman aku ngerasa kok ada cahaya merah di samping. Katanya tuh ada kuntilanak merah. Katanya di dalam situ. Karena yang udah pernah sebelumnya. Aku mah kalau enggak ngeliat ya udah ya bye aja gitu. Mau dia yang penting enggak ganggu. Tapi emang bener ada yang pakai payung. Iya. Aku yang kelihat cuma gini kan mata kan. Kok kayak ada payung ya? Dia pakai payung gitu. Katanya kuntilanak merah sih. Emang pakai payung. Bener-bener yang gaun merah yang cahaya merah ya yang terlihat aku. Oke, okay, fine. Jangan dilihat ke kanan, jangan dilihat ke kanan. Fokus depan. Makin aku jalan, semakin cahaya itu semakin terlihat di hadapan mata. Ternyata bergerak. Gak mungkin ada yang setting di tengah ujung kulon yang itu juga. gerakin bola api, siapa yang bakar?
2: Segede apa?
1: Mungkin segede bola sepak bola.
0: Biasanya sih kayak kayak buah kelapa ya?
1: Iya, segede ini.
0: Ah, buah kelapa.
2: Ya, makanya aku tanya.
1: Nih, tahu soal. Awalnya melayang kayak gini nih, dari kayak ke atas ke bawah gini. Sampai yang dia muter gini. Set, makin cepat gitu.
2: Nyata jelas nyata, atau bayangan?
1: Nyata jelas bentukan bola api. Okay. Dan itu live streaming tuh udah ngobrol.
2: Hoyongan.
1: Banas mati Mbak, mundur Mbak, Mbak mundur. Itu komen udah kayak gitu. Aku kan baca komen setelahnya ya. After live gitu. Mau tarik Ica, tarik.
2: Kelihatan banget itu di live.
1: Kelihatan banget di live. Kelihatan banget itu Banas.
0: Masih ada rerunnya enggak? Masih ada tayangannya enggak?
1: Mana ada kan aplikasi.
2: Biasanya kalau kayak gitu kelihatan jelas banget tuh biasanya viral banget loh.
0: Iya sih harusnya. Tapi kalau ada yang ngerekam.
1: Kalau ada yang ngerekam, kalau yang viral di YouTube ada yang lain, mungkin ada yang ngerekam yang lain. Nah. Yang main kuyang sama mereka main apa gitu kayak taman bermain itu yang viral. Kalau aku yang kemarin kan mereka udah biasa lihat Banaspati, Mbak. Oh, tuh Mbak lagi, Cek. Di sana udah terbiasa lihat Banaspati. Cuman akunya kan baru pertama kali lihat yang ya orang bilang hantu api di Banjar aja kagak pernah lihat gitu ya kan. Di sana malah lihat sebiji-biji. Ya kalau bisa badan ya, sebiji-biji bola api melayang gitu.
0: Sebiji emang bener sih sebiji ya.
2: Sebiji
0: ya.
2: Aduh. Omong-omong itu ada yang donasikan nih.
0: Eh iya bener nih, 4 miliar
2: katanya. Ya Allah jangan deh.
0: Gue jadi berpikir loh, gue jadi berpikir.
2: Aset lu banyak loh. Udah balik lagi, balik.
1: Itu kan sebiji bola api yang dilihat mata. Dan katanya aku kan udah kayak nge-freeze lah. Kayak wow, ngelihatnya ini bentukannya ya.
2: Oh ternyata begitu.
1: Ternyata begitu ya. Kan tuh ada yang narik sudah di belakang. Narik badan, narik. Aku kan pakai kayak sweater gini juga nih.
2: Lu kesini.
1: Nggak ditarik beneran. Ditarik beneran pakai gini. Pas aku balik badan, aku nggak sadar lagi.
2: Oh, lu kesurupan
0: pingsan.
2: Lagi?
1: Nggak pingsan aja, Cek.
2: Oh, cuma pingsan.
1: Katanya pingsan aja. Nah itu dari jam 2 malam, jam 4 subuh lagi aku baru sadar lagi. Katanya begitu.
2: Waktu pingsan kamu nggak ngerasain apa-apa?
1: Nggak apa-apa. Pokoknya
2: nggak mimpi, nggak ada apa.
1: Kayak lagi di dimensi lain. Nah, kayak lagi jalan-jalan di hutan.
2: Nah ya itu.
1: Tapi tersesat, tapi gak ketemu siapa-siapa.
2: Cuma di hutan.
1: Kayak di hutan, gak ketemu siapa-siapa, nyariin teman-teman. Eh di mana?
2: Hutannya kayak apa?
1: Kayak taman ini.
2: Hah, taman apa?
1: Masih di tamannya ini.
0: Ini taman gua.
1: Taman gua Lubang Jepang.
2: Oke.
1: Masih di situ. Jadi ceritanya juga aku pas pingsan tuh beratnya luar biasa. Bersepuluh yang angkat tim. Hampir gak kuat.
2: Iya biasanya kayak gitu.
1: Ceritanya begitu. Dan aku emang bener-bener gak sadar dan gak ada yang videoin. Gak mungkin dong lagi panik ke videoin orang gitu. Live streaming aja langsung dimatiin. Tahu ceritanya. Udah terlihat Banaspati dan lain-lain. Udah off mereka. Terbukti bahwa ini bukan settingan. Karena mereka hanya ingin membuktikan bahwa ngedatangin orang dari luar itu bukan settingan. Iya, dari aku lihat yang oh gitu, kok sampai Banjarmasin kagak pernah lihat hantu api di dimana-mana orang kayak telak bala ya gitu. Kok malah di Bandung liatnya Banaspati lebih tinggi mungkin dari tingkatan bola api lagi hantu api gitu ya. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya.
2: Ya asli Banaspati ya hantu api kan.
1: Iya bahasanya.
0: Cuman beda penyebutan aja kayak di sini kuyang di Sumatera Palasik kayak gitu.
1: Iya kan. Yang kayak gitu-gitu. Itu tadi pengen juga lihat kuyang sih, penasaran sih. Pulang ini ketemu nggak?
2: Itu temanmu
1: siapa?
2: Yang on call kuyang.
1: Kemarin bagi-bagi minyak kuyang, parfum siapa dicomot, gue bilang.
0: Iya.
1: Aku lihat kuyang sih, penasaran sih. Pulang ini ketemu nggak?
2: Itu temanmu.
1: Siapa?
2: Yang on call kuyang.
1: Kemarin bagi-bagi minyak kuyang,

0: terserap. Maksudnya terserap habis sama yang kayak pernah nonton gak sih tari topeng yang di Basiri tiap tahun?
1: Enggak.
0: Acara tari topeng. Enggak. Festival tari topeng.
1: Enggak.
0: Nah, berarti kurang main jauh nih ya.
1: Iya, iya memang.
0: Aku belum sempat main ke sana tapi
1: dengan video. Iya memang.
0: Lihat terus teman-teman media gitu. Pas mau ngajakin ke sana pasti ada kerjaan, ada kerjaan. Ntar mungkin tahun ini penasaran nih. Rame. Jadi sore sebelum tari topeng diadakan tuh biasanya mereka kan melabuh ya. Melabuh ya sesajen kita ini. Ini beda sesajennya lagi nih.
1: Gua mager soalnya.
0: Melabuh dulu.
2: Ritual.
0: Ritual gitu dulu ya. Baru ada terjadi tarian topeng.
2: Apa? Tarian topeng tuh kayak gimana sih?
0: Ada nonton film yang Saranjana kemarin nggak?
2: Belum.
1: Enggak.
0: Nah, jadi tari topeng itu ya tarian kayak penyambut tamu. Tarian itu nggak bakalan selesai kalau para pemusik juga nggak selesai.
1: Hah?
0: Iya.
1: Apa musik?
0: Jadi tim para pemusik, pemusik. Pemusiknya itu bisa jadi para pemusik yang kesurupan. Jadi para penari itu harus tetap menari.
1: Oke.
0: Kalau yang difilmkan kemarin, tari topeng itu selalu menari penarinya sampai dia mati gitu. Di dalam film Saranjana itu kemarin. Nah, jadi kayak gitu.
1: Ini ya, sepatu merah.
2: Apa itu?
0: Apa itu?
1: Kalian enggak?
2: Nah, kita yang
1: beda zaman, cuy.
0: Sepatu merah nih. Sepatu apa nih?
2: Hotman Paris nih sepatu merah.
1: Enggak.
0: Kesurupan kagak, hilang duit iya kan beli sepatu Hotman Paris.
1: Enggak, itu dongengnya Hans Christian Andersen.
0: Oke, ilmunya tinggi pada kita nih ya beliau ya.
2: Mainnya lebih jauh.
0: Kejauhan.
2: Orang hep, orang hep.
0: Iya. Berada nih.
1: Enggak, itu dongeng zaman-zamanku.
2: Zamanku. Zaman kita waktu itu belum lahir.
1: Kalian
0: kayaknya saya enggak didongengkan itu.
1: Belum zamannya.
0: Yeah. Beda dongeng atau beda dongeng? Iya, iya. Dongeng cerita bohong.
2: Gimana, gimana?
1: Jadi kayak kayak apa? Zamanku itu kan sepatu merah, terus yang istilah putri yang tidur di atas berapa lapisan kasur yang di bawahnya diisi kacang polong. Kalian enggak tahu?
0: Enggak.
1: Hah?
0: Ya gitu kurang main jauh ya.
1: Itu dongeng Hans Christian Andersen. Hans Gretel.
2: Enggak.
0: Kayaknya nenek saya belum punya bukunya sih, Cek. Jadi beliau enggak bisa ngedongengin itu kayaknya, Cek. Yang diceritain kalau enggak beliau bawa kuyang di dalam bakul.
2: Kalau enggak ditangkap sama ini sama centong nasi.
0: Iya, betul. Wancur jeruk banjar tuh wancur. Nah, itu, Cek. Ya kan, cara nangkep kuyang, bawa bakul, rangsang nasi sama wancur nasi. Anterin pulang.
2: Anterin pulang, ntar bakulnya diisiin duit sama si kuyang
0: katanya. Eh, benar. Ya benar. Hah? Itu cerita nenekku juga.
2: Iya, jadi kalau misalkan ada kuyang.
1: Jadi si kuyang itu bisa ngisiin bakul sama duit dan organnya bisa dijual.
0: Dia minta tolong. Dia punya pilihan. Kalau nenekku ngomong kayak gini, kamu mau pulang saya antar tapi jangan gangguin warga, atau kamu mau saya biarin terbang gangguin warga tapi kamu nggak bisa balik lagi ke badan kamu.
1: Nah sekarang ku revisi.
0: Oke.
1: Okay. Kamu
2: kok bisa bisanya ada revisi? Emang dosen anda?
0: Skripsi anjir. Ku yang mau skripsi.
1: Sekarang kamu pengen nyariin duit buat aku ngisi bakulku atau organmu ku jual.
0: Anjir. Ini kuyang versi 2027 nanti nih ya. Jual organ kuyang. Ya pokoknya
2: dia terobsesi memelihara kuyang.
1: Iya, jadi kan aku tuh pernah bilang sama dia, seandainya di Kamboja itu di rumah sakit itu tersedia tabung diisi satu kuyang.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya lagi
2: dia ini
0: The Avengers baru
1: lagi butuh ginjal, tinggal dipetik.
0: Tuh, petik enggak tuh? Buah.
2: Dipotong
0: tadi gitu. Potong. Ya. Badannya kuyang dikemanain biar kuyang tetap hidup? Coba bayangin.
1: Dipelihara.
0: Dipelihara. Gentong, Cek, beli gentong banyak-banyak.
1: Lah makanya kan di rumah sakit kan banyak fasilitas kan.
0: Iya, tapi kagak bisa
1: menghidupkan. Loh, rumah sakit aja bisa mempertahankan badan yang vegetative state untuk berapa tahun kan. Kenapa enggak kuyang?
0: Alternatif sama modern dia satuin.
2: Iya, benar.
0: Nanti kuyang biasanya pakai gentong ala-ala jadul, sekarang kuyang naiknya apa?
2: Pakai tabung.
0: Ada oksigennya.
2: Iya.
0: Badannya tetap awet muda tanpa minyak kuyang.
1: Begitu organnya mau dipotong,
0: istilahnya itu di harvest.
1: Oh iya.
2: Dipanen ya.
1: Dipanen.
0: Buset banyak kuyang anjir. Kaya gue.
1: Makanya bilang sama teman-temanku yang kalian, jangan main ke Kamboja.

0: Oh iya benar-benar.
1: Taunya
0: main Taman Kamboja, cuy. Iya kan? Mm-mm. Mainnya Taman Kamboja saya katanya gitu. Nyari apa?
2: Bos gue benar-benar Cina ya kayak gini.
0: Otak Cina benar ya. Iya.
2: Yang penting cuan.
0: Yang penting cuan. Kuyang aja mau dijual. Kuyang jangan mendekat ke gedung sini, tolong ya. Buat kuyang-kuyang yang malam ini bertebaran
2: nah,
0: gitu.
2: Seandainya ya, seandainya urban legend itu beneran nyata gitu ya. Kalau kita nangkep kuyang pakai bakul, pakai rangsang nasi, pakai wancu, nanti udah dikembaliin ke badannya dan bakul tersebut terisi uang, kayak gitu kan beneran bakal double cuannya.
0: Iya, ngapain Caca jual?
1: Duit di bakul dapat. Heeh. Mm-hmm. Organnya dapat.
0: Tapi kan enggak bisa dua kali dia ngasih duit. Kan Caca matiin satu. Dia ya, organ.
1: Lah iya, duitnya sudah sekali.
0: Iya.
1: Organnya berapa?
0: Kan supaya bisa kalau otak Cina itu harus selalu dapat duit.
1: Nangkep yang lain.
0: Kan ini ceritanya cuma baru satu kuyangnya. Nah, satu harus bisa menghasilkan duit lebih banyak dulu. Masa harus dijual mati dulu dia?
1: Loh, organnya kan berapa kali itu?
2: Berapa biji maksudnya?
1: Berapa biji? Kornea.
0: Ya,
1: paru-paru.
0: Ngeri banget.
1: Jantung.
0: Mutilasi,
1: mutilasi
0: ginjal. Oh iya.
2: Udah berapa miliar ya itu, Cek?
1: Berapa M?
0: Cek, saya lebih memilih gini. Kuyang lu ngojol aja. Lu tiap lu bisa hidup.
1: Ngojol sekali trip 10.000 15.000.
0: Tapi kan bisa dipiara bertahun-tahun, Cek.
2: Stop. Kalian meributkan masalah kuyang yang
1: BOP-nya tuh rendah. BOP-nya tuh bisa 20 tahun. Kalau kamu jual organnya kan paling BOP-nya 2 bulan 3 bulan dapat.
0: Tapi dia enggak bisa jadi manusia kalau sama Cece. Kalau sama aku dia bisa jadi manusia cantik ya udah.
1: Apa gunanya jadi manusia kalau
0: siang LC aja. Kuyang itu bukan pembunuh ya. Kuyang kan bukan pembunuh, dia hanya pengaji ilmu kecantikan.
1: Masuk akal.
0: Siang LC.
1: Dia ngaji cantik kan.
0: Iya.
2: Ntar ya gue sebat dulu ya.
1: Ngelsi itu dari jam 3
0: sore aja gak apa-apa ya.
1: Dari jam 3 sampai jam
0: malam.
1: Shift-shiftnya itu sampai jam 7. Dia shift-shiftan dia
0: dulu. Oke.
1: Gue booking.
0: Malam melayang dulu kan dia nyari duit gitu.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Gak apa-apa sampai nyari.
2: Ini sampai menit keberapa kita ngebahas kuyang ini?
0: Udah mau 15 menit terakhir ya bahasnya kuyang.
1: Enggak apa berdayakan kuyang.
0: Tapi bener ada yang pernah lihat kuyang gak sih? Bentukannya wanita, cantik gitu. Masih penasaran sampai sekarang.
1: Banyak cerita itu memang cantik. Memang ada garisnya katanya. Katanya tanda kutip. Lu ada gak?
0: Takut gue.
2: Ada kayaknya lu, Cak.
0: Eh, masa Allah.
2: Gua cupang.
0: Keliling gitu ya. Orang kira kuyang. Lu gak cupang keliling, anjir. Astaga, ya Allah, ya Allah. Tapi mungkin ya kalau dalam bayangan film kuyang, kita bahas film kuyang jadinya.
1: Heeh. Ya promosikan deh sekalian.
0: Udah lewat, Ce.
1: Udah lewat. Ya udahlah, mau cepet promosi.
0: Ngomongin soal kuyang zaman dulu, nenek tuh sempat cerita yang kayak gitu. Beliau habis selamatan tadi ya, bawa mau balikin, Ce, mau balikin bakul, wancu sama rangsang nasinya. Karena kan udah dibekalin. Pulang, tau-taunya lewatlah si kuyang, ditepok nenek lah si wancu sama rangsang nasi ya, katanya begitu ya, ditepok-tepok. Nggak, dia jatuh, karena dia nggak bisa dengar suara itu. Jatuh, minta tolong.
1: Kayak aku nggak bisa suara, nggak bisa dengar suara maku itu.
0: Kuyang.
2: Itu kan karena suaranya frekuensinya tinggi ya.
0: Itu luar biasa kan.
2: Gitu suaranya.
0: Bun, diomongin. Pokoknya kayak gitu, dia langsung kayak minta tolong jangan bunuh saya atau apa gitu. Jadi ya ditawarkan, kamu mau balik ke badan kamu.
1: Diperas!
0: Enggak kan diberi pilihan, kamu mau balik ke badan kamu tapi jangan ganggu warga malam ini. Karena selagi itu masih ada saya di sini gitu, kata nenek kamu. Atau kamu mau silakan terbang kembali tapi badan kamu udah gak bisa. Karena beliau udah tahu mukanya, berarti tahu rumahnya dong.
1: Tahu orangnya.
0: Iya kan, otomatis di rumah itu tidak ada siapa-siapa, otomatis dia sendiri. Karena kalau dia udah melayang, dia nggak bisa tiba-tiba balik.
1: Tapi ya kalau nggak bisa balik badannya mati dong.
0: Nah itu dia, kalau dia pengen terbang lagi, dia nggak bisa balik ke badannya, berarti dia akan mati.
1: Jadi pilihannya itu lu malam ini
0: balik aja tanpa mengganggu warga,
1: atau lu mengganggu warga tapi nggak bisa balik.
2: Bisa balik.
0: Tapi kan dia perlu asupan darah kan.
1: Jadi ya, ya paling
0: mengalah dia.
1: Paling aman ya
0: balik badan dulu aja dianterin.
1: Balik kucing.
2: Balik kucing. Dilema sih sebenarnya.
1: Iya nggak dilema, yang penting selamat dulu.
2: Tapi kan setelah ketahuan dia dibalikin sama nenek lu.
1: Tapi kan si nenek kan nggak cepu.
0: Iya nenek nggak cepu. Karena kan itu cuma ajian kecantikan.
2: Enggak, sebenarnya kayak gimana sih kuyang ini konsepnya?
0: Konsepnya adalah wanita yang sakit hati terhadap laki-laki yang dimana dia tidak merasa puas dicintai oleh laki-lakinya. Dan dia pengen dicintai lebih, ceritanya kan seperti itu. Ya kan? Bagaimana laki-lakinya tidak berpaling hati kepada wanita lain. Jadi kalau ngeliat dia tuh tetap dia yang paling cantik, dia yang paling manis, paling baik, paling segala-galanya. Dan pokoknya di mata laki-laki dia ya, bukan orang lain ini ya ceritanya. Kalau orang banyak menceritakan tuh kuyang itu buat laki-laki lain, banyak laki-laki. Ini enggak. Sebenarnya kuyang itu cuma satu untuk suaminya.
2: Biar suaminya enggak kemana-mana.
1: Ada yang cerita juga soalnya memang ajiannya tuh supaya memang dia awet muda terus, tapi nggak punya suami dia.
0: Kalau itu sih aku kurang.
2: Mungkin ada.
1: Itu beberapa cerita yang di Nadia Omara.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin ada sub-sub bagiannya kali ya.
0: Iya.
1: Ada kategori ada beberapa tujuan. Gitu aja.
2: Ada, iya benar-benar.
0: Setiap ilmu tuh kan ada tujuannya masing-masing.
2: Ada yang kebal. Ada yang pesugihan, ada yang kita ngelihat dia itu jadi kasihan.
0: Pengasih
1: itu paling mantep sih.
2: Iya.
0: Gitu ya. Aku mau dong dibuluh perindu Mika misalnya. Leh.
1: Aji pengasih itu lebih utama daripada aji kekayaan, aji pokoknya
0: aji yang lain. Ya?
1: Aji yang lain, aji pengasih itu nomor satu.
0: Aji pengestu
1: karena pengestu apa?
0: Artis.
2: Aji pengestu.
0: Aji pengestu.
2: Udah meninggal kan ya?
1: Siapa itu?
2: Artis.
0: Jadul. Iya.
2: Harusnya lu tahu.
0: Iya, gimana sih, Cah? Ini yang angkatan tua siapa sih?
2: Enggak. Dia kan orang hype.
0: Oh iya benar.
2: Nontonannya kan CNN.
0: Oh iya benar.
2: Bukan Indosiar.
0: Iya, enggak ada ikan melayang, enggak ada.
2: Iya kan. Nah, jadi mungkin macam-macam tadi ya. tujuannya dari si ilmu kuyang itu tadi.
0: Pokoknya ilmu apapun tuh punya tujuannya ya. Cuman kuyang mungkin tadi.
2: Nah, kenapa jadi darah yang jadi ininya?
0: Awet muda.
1: Syarat
0: kan awet muda itu.
2: Enggak, maksudnya kan darah ini apakah harus darah dari bayi yang baru melahirkan? Ada juga yang bilang katanya makan ari-ari.
0: Makan ari-ari enggak menurut aku ya. Kalau dari cerita nenek dia bukan makan ari-ari, tapi dia ngisep darah bekas di ari-ari. Ari-ari itu kan harus dibersihkan.
1: Sisanya, jadi
0: sisa-sisanya.
1: Darah sisa-sisa.
0: Darah sisa-sisa yang habis.
1: Sebenarnya kuyang itu membunuh apa enggak?
0: Tidak. Kuyang tidak membunuh.
1: Cuman kaget. Istilahnya itu mengisap, bisa menjilat darah sisa-sisa lahiran. Pelan.
0: Pembersihan.
2: Kalau enggak dapat.
0: Kalau enggak dapat.
2: Dapat darah sisa-sisa lahiran.
1: Bisa ini enggak?
2: Bisa darah-darah yang lain enggak?
1: Kantong transfusi enggak?
0: Dia bakalan ganti kayaknya sama kambing, sama darah-darah kambing.
1: Bisa
0: sekali-sekali. Ya katanya begitu.
1: Pesan darah transfusi gitu bisa enggak?
0: Ya Allah, disedot gitu, Cek. Golongan darah O gitu. Ke PMI.
1: Iya, ke PMI.
0: Beda atuh, Cek. Kan harus darah segar di dalam diri manusia hidup atau binatang hidup, Cek.
1: Jadi
2: binatang bisa juga ya.
0: Binatang bisa untuk pengganti sementara, tapi kan beda tenaganya. Bukan awet muda lagi dia, tapi jadi, hanya untuk dahaga ya, aja.
1: Isinya ya vampir juga.
2: Beda sih, Cek.
1: Ya vampir.
0: Vampir gigit, Cek. Kuyang kagak. Kuyang ngisep dari pori-pori badan.
2: Ya, tapi gimana? Pori-pori badan.
0: Dia ngisep gitu aja, Pak.
1: Ya, tapi kan
0: pernah enggak kalau lihat cewek-cewek diisep kuyang?
1: Tapi kan sama-sama ngisep darah.
2: Sama benar. Tapi kan yang satu cepat gitu.
1: Ya, tapi kan sama memerlukan darah.
2: Iya benar.
0: Ya sejenis toilet saga lah.
2: Enggak, yang di film-film yang pernah gue lihat, kalau kuyang ngisep darah itu adalah darah-darah yang dari aliran air kita ngebersihin ari-ari
0: ya,
2: di bawah-bawah rumah ya, kayak gitu.
1: Tapi kan kalau dari binatang nggak perlu yang lagi hamidun kan?
0: Enggak.
1: Nah, kalau binatang, makanya.
0: Kalau binatang dia yang emang
1: pokoknya binatang darahnya dah.
0: Nah kalau binatang mungkin dia bakal ngebunuh binatang ya.
2: Buat darahnya buat itu.
1: Kalau ya kan intinya perlu darah.
0: Ya. Dia harus gigit. Nah kalau dari
1: ya, kayak. Ya makanya kurang lebih kan jadi kayak vampir.
0: Kalau bayi kan diisep paling dia demam atau apa. Itu kan diisepnya cuma dari pori-pori.
2: Yang iya dari pori-pori tadi itu kayak gimana maksudnya?
0: Beneran ngisep cuma dari pori-pori badan darah itu darah segar.
2: Dari jauh gitu.
0: Enggak juga jauh yang jarak
1: dicucup.
3: Kayak dikecup
1: ya, gitu. Ya, dicucup.
2: Gimana?
0: Makanya dibilang kan cupang gitu. Oh. Kalau ngecupang orang kayak ngecup kayak gitu yeah. Ya, ya mungkin kuyang tuh bentuknya gitu. Kita kan enggak pernah ketemu ya, enggak pernah nanya juga gimana cara dia ngecup.
1: Jadi kayaknya lu kalau ngelihat darah bukan darah, ngelihat kayak bekas cupang tapi lu enggak pernah ngerasa dicupang.
2: Lu tanya. Beda, Ce, beda. Love beat sama love beat lagi apa sih namanya cupang? Cupang tuh merah biasanya. Tapi kalau bis diikut kuyang itu biru. Biru memar.
0: Biru. Aku pernah di sini. Itu.
1: Oh, tapi itu kan kalau biru-biru di badan gitu. Ini banyak nih.
0: Itu mah kalau capek, Cek, beda-beda, Cek. Banyak nih. Itu beda, Cek.
2: Aduh, gua mau lihat sebenarnya. Gak boleh ya?
0: makanya wanita-wanita hamil ya, pasti dipakein gelang hitam di kaki. Biar enggak diikutin kuyang. Karena dia bawa darah segar dalam diri dong.
1: Okay. Kalau kita sih biasanya disuruh ya kemana-mana tuh bawa
2: gunting
1: cermin
2: bawang merah. Tunggal.
0: Astaga.
2: Iya.
0: Mau masak di jalan.
1: diguntingin.
0: Cece rada-rada juga ya kalau di jalan. Bawang putih dikalungin, Cek.
2: Kenapa enggak sekalian daunnya aja?
1: Jadi biar gede gini. Bawang putih, taring. Bawang putih, taring.
0: Perindapan apa di mana sih dia hidup ya kan? Astaga.
2: Kayak orang Indian.
0: Indian kagak perindapan ya. Mau masak comot gitu ya kan. Ubek-ubek.
1: Perindapan bawang merah.
0: Oh iya. Ini ngomongin kuyang banget ya, tapi iya. Penasaran masih ya?
2: Penasaran.
1: Gitu. Makanya simpang siur sebenarnya itu cerita sebenarnya itu apa? Kalau bisa mendatangkan kuyang sebenarnya silakan.
2: Nah, oke. Okay. Baik, kita sudah tersambung nih.
0: Terhadap keturunan kuyang yang pernah.
1: Jadi begini, saya ini kuyang dari tahun 1990. Jadi sebenarnya saya itu mengisap darah itu seperti nyamuk.
0: Iya.
2: Nemplok gitu ya. Terus
0: tuh bebial.
2: Bebial.
3: Nyaring dia anjir.
2: Nah, betul.
1: Enggak ada. Cetok.
0: Dan enggak apa?
2: Apa tadi gue mau ngomong apa tadi?
0: Nyamuk lagi. Bebial. Bukan.
2: Apalah kadinget lagi.
1: Iya. Headphone gue kayak dipukul sama orang, cuy.
2: Oh, itu.
1: Terus,
2: ya simpang siur cerita dari kuyang dengan berbagai macam versi
1: mitos yang tersebar.
2: Oh, ada video kemarin gue lihat di Instagram katanya detik-detik penangkapan kuyang. Gue pikir itu adalah kuyang yang lagi terbang terus ditangkap warga. Ternyata di video itu ada nenek-nenek tua yang duduk di pojokan kayak gitu. Dari mukanya sih kayak memang bener kayak menyeramkan banget. Kayak maksudnya bukan kayak manusia biasa gitu.
1: Namanya kuyang dia mau awet muda ya masa mungkin nenek-nenek.
0: Enggak, dia bukan awet muda juga kan, kayak ajiannya lebih kayak ke pengasih pada laki-lakinya. Dan jadi orang yang di samping sekitar itu melihatnya bukan muda, ya tetap seumur dia. Yang melihat kan hanya laki dia.
2: Oh.
0: Paham enggak sih? Masuk ya?
2: Masuk.
0: Jadi kan ajiannya kan pengasih terhadap laki sendiri.
1: Nah, yang dari cerita-cerita itu kan biasanya di kampung ini ada janda baru pindah.
0: Janda digosipin dari kuyang.
1: Iya, gue kuyang kali.
0: Iya, sama gue juga bukan kuyang kali.
2: Lu janda juga?
0: Iya dong.
1: Oh, tiga serangkai.
2: Bikin grup.
1: Oke, bikin grup duda dan janda. Oke, baiklah.
2: Udah yang kesekian nih. Kalau kita kumpulin banyak grup kita jadi.
0: Baiklah. Kumpulan. Apa kita mau ajian apa nih? Gue ajian kaya aja deh.
1: Ini sekte.
0: Sekte Gunung Kawi.
1: Janda.
2: udah 55 udah enggak kerasa udah ngomongin lagi kita udah
0: pamit. Thank you banget ya buat
2: thank
0: semuanya.
2: Thank you banget. Minggu depan balik lagi dong cerita lagi dong.
0: Ayo dong kita cerita apa.
1: Masih banyak kan?
0: Masih banyak kita kumpulin cerita teman-teman yang masuk di nalar kita ya.
2: Iya.
0: Kumpulin cerita.
1: Kalau aku yang ceritain ceritaku kan udah bolak-balik walaupun kamu enggak Gak pernah denger. Oh,
0: iya.
1: Ya, asik yang sih lain sebenernya.
2: Pede sendiri, asik sih sebenarnya.
0: Asik aja terus.
1: Cerita kuil di Jogja tuh asik loh. Bener. Serem loh itu.
2: Serem. Ntar kita ceritain minggu depan ya. Ya, alhamdulillah semalam gak jadi mati lampu.
0: Iya, Bapak PLN terima kasih.
1: Makasih atas kuasamu.
2: Iya.
1: Yang istilahnya untuk mematikan listrik ini melebihin dari kuasa Tuhan.
0: Didoain buat Bapak-Bapak PLN malam ini gak ketemu kuyang ya.
1: Bapak PLN tolong setiap malam Jumat jangan matiin DBS.
0: Iya.
1: Jangan matiin Dahlia Raya.
0: Oh iya betul. Pak, pesannya didengerin dari Cece, Pak.
2: Ini udah kayaknya udah mulai normal ya.
0: Sedikit. Kita ASMR apa gimana? Bisik-bisikin Bapak PLN.
2: Terima kasih banyak udah malam ini, Cah.
0: Kesempatannya
2: udah datang.
0: Terima kasih banyak.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ntar minggu depan atau di malam-malam berikutnya atau di hari-hari berikutnya.
0: Oke deh.
2: Siapa tahu mau menerima jadi penyiar.
1: Iya, kalau gabut datang aja.
0: Iya. Gabut banget ya, Cah ya.
1: Iya.
0: Makanya kita menemani malam Jumat dulu lah ya,
2: ya
0: kan?
2: Jadi
1: kalau kamu kan tipenya ekstrovert, sukanya kan keluar rumah.
0: Padahal introvert loh, Cek.
1: Aku introvert loh.
0: Aku kalau ketemu orang tuh judes. Duduk di kafe sendiri.
1: Kamu percaya dia introvert? Kamu percaya kan kalau aku introvert?
2: Percaya gue. Gue ngajakin dia berapa kali gak bisa, gak mau.
0: Aku juga gitu, susah diajakin nongki. Jadi kalau nongki bisa sendiri, itu orang misi mbak, ini sendiri, oh duduk aja mas silahkan, tapi aku cuekin. Jadi
1: iya,
0: kayak
1: main handphone sendiri.
0: Iya sendiri, karena aku pengen ngerjain sesuatu sendiri ya.
1: Jadi lebih seneng, kita sama banget cuy.
2: Sama, apa tadi CEO-nya anjing?
0: Anjing.
2: Okay.
1: Jing.
0: Ada orang-orang PLN masuk.
1: Hah?
0: Selamat datang PLN katanya. Terima kasih Bapak PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
2: iya, ya,
0: untuk tidak mematikan Dahlia Raya dan sekitar.
2: Padahal gue udah ini sama dia kayaknya kita nih malam reschedule aja deh, Cak. Ada jadwal keluar gitu.
0: Tapi aku kasih semangat.
2: Iya, siapa tahu nggak mati katanya gitu.
0: Iya benar kan jadi doa ya.
2: Jadi doa nggak mati. Oke, terima kasih banyak buat malam hari ini, Cak. Terima kasih sudah mampir ke sini cerita-cerita. Minggu depan sama-sama. Kita ketemu lagi mudah-mudahan ya.
0: Iya.
1: Terima kasih sama gue.
2: Terima kasih juga buat
0: Cece. Terima kasih Cece.
2: Terima kasih buat diri gue sendiri karena gue yang bilang.
0: Oh iya benar. Terima kasih juga buat semua para pendengarnya di WSFM malam hari ini.
1: Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberkati acara ini.
2: Terima kasih buat kedua orang tua gue, bapak gue yang sudah nggak ada juga.
0: Semuanya aja.
2: Terima kasih buat yang sudah lihat TikToknya Caca.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih
2: TikTok kan, Cek?
0: Iya, TikTok. Terima kasih Gasan Acil Tini yang dari Banjarbaru.
1: Terima kasih Acil yang kemarin datang dalam mimpiku.
2: Iya. Terima kasih juga buat yang sekarang lagi umroh, lagi dengerin. Terima kasih.
0: Jauh banget ya streamingnya umroh. Enggak apa-apa, sama-sama sana aja.
2: Iya. Oke, nah gerak sendiri.
0: Nah, gerak sendiri anjir.
1: Apaan?
0: Layar komputer lah. Astaga,
1: jambret.
0: Tapi pernah kejadian nih soal komputer terakhir nih ya. Jadi kan nggak tahu bahwa komputer itu bisa dikontrol jarak jauh.
1: Dengan bodohnya
0: jadi parno. Iya, jadi parno. Dengan bodohnya, ini kok nggak bergerak sendiri ya? Pakai apa ya? Besok harinya, kenapa komputerku dimatikin? Aku dari jarak jauh nih mau ngambil file aku. Ah siapa yang sama sendiri? Kami sama komputer goblok sendiri ya, disumpahin aku kan. Mana aku tahu kamu lagi ngeremot kan ya. Bilang kagak nyala sendiri dong. Kamar gelap ya kan.
1: Parno jadi.
0: Iya kan komputer mati, tapi kan dia tetap nyolok terus kan. Ternyata itu remote onnya via handphone dia no. Dia lagi nongkrong mau kerja. Anjir aku langsung mau tidur langsung kayak ditemenin siapa gitu. Langsung ku colokannya ku cabut semuanya.
1: Mending dicabut semua daripada si Ayas.
2: Ayas siapa?
1: Sebentar, namanya siapa?
2: Ayat.
1: Ditinggal cuy.
0: Nyala sampai subuh nih.
1: Enggak. Bos kan biasanya kalau subuh ngeronda.
2: Patroli, matiin semua. Tapi dalam kondisi ini tuh sudah mati semua. Beliau cuma ngecek aja. Nah pada saat itu penyiar yang malam itu digangguin. Digangguin langsung kabur, dia langsung pulang. Jadi ini ditinggalin komputer nyala ini segala macam.
0: AC-nya lah
2: komputernya. Besoknya langsung di grup, ini siapa yang siaran tadi malam?
0: Pak maaf pak, saya tadi malam ada yang temenin siaran pak.
2: Padahal dari sini kan ada hantu.
1: Ada yang ngintip.
0: Percaya aja dia ya.
2: Aduh. Oke, kita pamit kalau mudah. Terima kasih banyak buat semuanya sekali lagi Gap Station Alien di Best
1: 101.9 FM.
0: Yeay.
2: The number one horror station in Banjarmasin.
0: Bye-bye.
2: Minggu depan tungguin ya ceritanya lagi yang lain-lainnya.
0: Terus, guys.
2: Bye-bye. Bye.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day.

pokoknya kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.